0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pendengar radio dimanapun Anda berada. Nama saya Lia, alamat Desa Ambal RT 4 RW 3 Kecamatan Karanggobar, Kabupaten Banjarnegara. Saya tahu Habutok karena teman saya pendengar radio, dan kebetulan dulu simbah saya sedang sakit darah tinggi dan disarankan menggunakan ramuan herbal Arab Habutok yang di radio ini. Terus saya beli lewat COD yang isi 50 kapsul saat itu. Setelah dikonsumsi, alhamdulillah ada perkembangan lebih baik keluhan darah tingginya. Buat pendengar, saudara, teman semuanya, jika ada yang memiliki keluhan penyakit yang sulit disembuhkan, coba saja menggunakan Habutok, karena sudah banyak banget yang merasakan khasiatnya. Selain itu juga, Habutok bisa untuk meningkatkan imun tubuh. Baik sekali dikonsumsi seperti sekarang ini yang masih musim pandemi, dan tentunya aman tanpa efek samping. Demikian kesaksian saya dengan Habutok. Habutok, ramuan herbal Arab paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutok.
2: Dapatkan Habutok di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul RT 30 RW 7 nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan. Silakan Pak, dengan Bapak siapa?
1: Bapak Roni dari Selerok. Cuman sekarang di kawasan Serayu.
0: Oh, yes. Bapak Roni dari Selayu ya?
1: Iya, dari Serayu.
0: Ini datang ke studio, ada keperluan apa Pak?
1: Ini ada keperluan di Habutop.
0: Punya keluhan apa Pak sebelumnya?
1: Keluhannya gulas sampai 600. Iya 600, terus kemarin periksa udah mulai turun sih alhamdulillah. Habutop memang benar-benar top.
0: Berarti jenengan berarti memang konsumsi Habutop. Habis berapa botol?
1: Berarti ini satu ini berarti tiga botol.
0: Habis 3 botol udah merasakan khasiatnya.
1: Khasiatnya udah merasakan sendiri. Alhamdulillah.
0: Berarti konsumsinya gimana Pak?
1: Konsumsinya pagi 2, siang 2, malam 2.
0: 3 kali sehari 2 kapsul. Terus sekarang secara perlahan punya apa efek baiknya sudah dirasa.
1: Sudah dirasa sendiri.
0: Oke. Ngomong-ngomong usianya berapa Pak?
2: 57.
0: Iya. Tapi kelihatannya kayak masih
2: 67.
0: Muda.
2: Lahir 67 sih.
0: Oh, 57 benar.
2: Iya, 57.
0: Iya, mudah-mudahan dengan konsumsi Habutop terus-menerus, maksudnya kesehatan bisa terjaga, bahkan bisa sehat kembali ya, Pak ya.
1: Amin. Habutop, ramuan Arab yang paling top.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
4: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, para mon goyang dangdut ya. Ya, Ajeng Febria ya, featuring Brodin, ada Mutiara ya. Iya, sudah di goyang ya. Ya, buat Balane Sara yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya, mata glukoma, terus mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, terus mata berair ya, mata gatal, penglihatan kabur, rabun dekat, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitamavi Mata ya. Ini vitaminnya diminum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, terus V matanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Halo pagi Balane Stara Paramon.
1: Halo.
0: Saporete. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Umkas Nyublek ya. Iya, mendung ya. Iya. Ya.
1: Ya, lagunya, Mbak.
0: Lagunya apa, Umkas?
1: Lagunya
0: Kupuja Puja,
1: Mbak.
0: Kupuja Puja. Ya. Ya. Mama Fatiha, pagi Mama Fatiha. Kupuja Puja ya. Oke. Terus buat siapa lagi?
1: Sebelum

0: Iya.
1: Dari Mas Amrul, Mas Jidan, Om Mama,
0: yeah.
1: Om Abis Sahrul, terus yang malingnya enggak Rini,
0: yeah.
1: Yono, Pak Bagion,
0: yang Hilmi, Pagi Hilmi,
1: Hilmi Pagi,
0: yeah.
1: Terus malingnya enggak
0: Ica, Pagi Ica, ya.
1: Yeah. Biol, Kapiter,
0: yeah. Cempe. Selamat pagi Cempe. Iya. Iya, Mbe. Terus
1: war.
0: Iya,
1: channel Jain
0: sama Kakteng. Iya. Ma. Iya, Mas Andre, pagi Mas Andre. Tia Sagittarius. Iya, terus buat siapa lagi?
1: Kayak Mama Kalaoni.
0: Iya, Mame Abdillah, selamat pagi Mame Abdillah.
1: Yude
0: Ravana. Jasa Rajum Ibu Syuh, Syuh aja ya. Iya.
1: Terus kok punya Bapak Dekondro, Kampung Imbaat.
0: Iya.

0: go mama hasna ini mama kiwi kan sabut mama wajirah kami sama mami mama yum kita rodong rodong mama not papa
1: Bu Rini. Selamat pagi Bu Rini. Iya.
0: Mbak Eva.
1: Tumben Om Kak suarane kurang menggelegar.
0: Iya.
1: Awit ini usue Kak kurang belegar Kak, kayak ngebleng. Ora kayak biasane ya. Iya.
0: Oh iya. Terus maning ya Mbak. Patati.
1: Iya. Iya. Bagus dewek. Mama Ikmah bareng tiga darah manis. Mama Firdan pagi Mama Firdan. Iza. Iza bagus cewek. Mama Afi. Mama Lani, Mbak Ria tak jewil kene. Mama Afi lagi nonton. Mama Afi, Mama Lani. Kang Mas Parjo nonton ya. Iza monggo Mama Dia pagi Mama Dia. Nonton Mama Gendis. Iya.
0: Mama Aki.
1: Iya.
0: Mas Bambang Mas Yanto.
1: Iya. Iya. Mama Riza pagi Mama Riza. Nonton Mama Riza Bang Ino. Selamat pagi. Iya. Enci. Mama Fatiha sesalkan sudah. Sesalkan sudah diculna Mama Fatiha. Iya. Yo monggo. Beh. Iya. Mama Uli. Selamat pagi Mama Uli. Mujung Agung mendung pada Dampiak juga mendung. Rafasah pagi Rafasah.
0: Rafasah karo.
1: Mama Rengganis pagi Mama Rengganis. Iza. Terus siapa maning? Iza. Iza. Mama Vera iya. Aki. Iya. Ila Kupat iya. Terus Bu Hodija salam dua kapsul. Iza. Bundanya Seren mendung syahdu Mbak Ria. Bundanya Seren selamat pagi. Iza. Kang Mukson Mbak Rohyati Cereng nong nong nong nong nong. Yes. Iya. Iza. Puji Mahmud. Iya. Terus iya. Iya. Oke. Bos Sukari.

0: Mbak Tari Dungteng Gemruduk ya, pasukan Dungteng Gemruduk ya. Iya. Buat semuanya saja ya, Om Kas.
1: Iya.
0: Amin. Abai Sidan, pagi Abai Sidan. Iza.
1: Pentokna Om Mamawin ya, Mbak.
0: Ahmad Albar.
1: Ahmad Albar wis.
0: Wis kurang berarti ya. Iya.
1: Dinuk ya kurung
0: ya, Mbak. Yo. Ketret wis ketret ya. Ami malas lagi orang ketret ya, Mi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos jos jos. Terima kasih ada Om Kas Nuri bareng Mama Wiwin yang ada di Lebeteng. Satu lagi yuk disapa di 6145477. Halo. Pagi Balane Sara Paramon. Halo.
2: Halo.
0: Oh.
2: Dangdut te saporete.
0: Saporete.
2: Bapaknya Uya kapan ngomong?
0: Halo. Halo. Aduh. Ajak konfren.
2: Apa ya Mbak Ria ya?
0: Bisa nih konfren. Halo.
2: Iya, anak-anak bayar. Tembe kedok.
0: Yo, iya. Iya, ke lagunya apa Bapak Uya?
2: Ya lagunya apa ya?
0: Apa lagunya? Cinta apalah, apalah, cinta apalah apalah ya. Oke. Yo.
2: Berdua sehat?
0: Sehat alhamdulillah.
2: Ya. Langsung kontak. Bingung ya.
0: Iya iya iya iya iya. Kado radione, radione tabok.
2: Iya emang iya radione.
0: Radione nganggung-nganggung ya, tabok tabok.
2: Iya singkat doan wis.
0: Iya.
2: Penting orang rada karo Mbak Ria.
0: Iya Ibu Roni, pagi Bu Roni.
2: Bu Roni, selamat pagi.
0: Bunda Oka.
2: Bunda Oka.
0: Selamat pagi Bunda Oka. Iya. Mas.
2: Hai, empat daerah cantik ya.
0: Empat daerah Bangir.
2: Iya, Bangir.
0: Ayang Linda, Medang, Medang, Yu Medang.
2: Oh, Ayang Linda Arul.
0: Ayang Linda karo Ayang Arul lho kowe.
2: Iya.
0: Iya.
2: Iya,
0: Bapak Ari, Mama Ari, Royal kejar Bapak Ari, Royal Uya, Royal Uya, Royal Uya, Royal.
2: Jarannya masih tinggi, tak butang,
0: iya iya iya.
2: Bapak
0: Nari ke? Bapak
2: Nari ya.
0: Eh, Kang Mas Parjo ngopi Bapaknya Uya.
2: Oh, iya Kang Parjo.
0: Yo. Wis melebu ya ke? Ngopi ngopi ngopi. Mas ada pagi Mas ada. Nji.
2: Terus kayo.
0: Iya.
2: Hai Mama siapa? Lani.
0: Iya.
2: Di
0: ya.
2: Iya.
0: Ami
2: bakar madu.
0: Ami bakar madu. Iya, Superman, Superman, Superman.
2: Superman.
0: Superman. Mama Astrid ya Kang Doli.
2: Barang Mama Bibi.
0: Pagi Kang Doli.
2: Oh, iya Kang Doli.
0: Ya. Yo, ya wis robot. Yo.
2: Wis
0: semono bae Bapak Uya.
2: Iya
0: wis. Yo sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos, terima kasih Bapak Uya, Mama Uya, Mbak Sade sama Om Awang ya. Iya lagunya apa Miki Cinta Apalapala ya. Cinta Apalapala ya. Superman saya ada, halo saya ada ya. Halo Superman. Terus ada MHT Mania ya. Selamat pagi Sutrisno, halo Kang Sutrisno. Ngopi di sit ya. Seruput ya Mbak Eli Miftasari. Assalamualaikum Mbak Ria, waalaikumsalam. Iya Mas ada, selamat pagi. Ini dari Mas Noval. Halo Mas Noval yang ada di Semarang ya. Hadir ya Mas Noval. Ya wis semuanya ya yang lagi pada gabung ya di live TikTok ya. Ada Bapak Nisidan juga, selamat pagi Bapak Nisidan. Ya wis Bunda Nisaren juga, Rafasha. Iya Mama Reza juga, selamat pagi Mama Reza. Iya, lagunya apa lagunya? Ada Ku Puja-Puja Dulu ya. Ku Puja-Puja. Iya, Mama Gendis, Mbak Ria lihat aku enggak lihat. Kalau aku lihat Mbak Ria lagi senyum. Teh botol, ada Mbak Ria. Iya, teh botol yang ada di Tegalwangi ya. Ya wes layu digoyang ya. Ada Ku Puja-Puja, Ku Puja-Puja. Sampai di 10 pagi ya, masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

0: pasar Minggu. Ayo Bu Pak, Bu, yo, satu lagi langsung berangkat.
1: Aduh Asep, kalau kayak begitu mana ada yang dengar? Yang lantang.
0: Oh, iya Bos. Yo, ayo berangkat satu. Yo, satu lagi penumpang berangkat. Hei,
1: tak beres nih, Bro. Kenapa dari tadi kok lemes, letoy melehoy kayak begitu? Udah sarapan apa belum kau? Apa kepanasan?
0: Adeh, gak tahu nih Bos.
1: Duh,
0: badan kok berasa lemes, gak seger kayak biasanya.
1: Kenapa tak enak badan?
0: Iya nih Bos, kayaknya kurang bertenaga aja. Mungkin karena kemarin-kemarin sering begadang karena jatah ronda berturut-turut. Biasa gantiin yang gak ronda.
1: Oh, nih aku kasih solusi ya. Mulai hari ini kamu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Habutop? Oh, yang herbal di radio itu ya Bos?
1: Betul itu.
0: Tapi kan saya lagi gak sakit Bos, cuma lemes aja.
1: Nah, ini nih hebatnya Habutop. Habutop itu bisa dikonsumsi walaupun lagi gak sakit. Buat multivitamin atau suplemen tambahan untuk menjaga daya tahan tubuh kau. Jadi gak gampang letoy melehoy kayak gitu. Bah, macam mana pula kau nih?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001:2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2 RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895 3832 27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878 3059 9955.
5: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fahmatul Husna, alamat di Desa Candimulyo, RT 1, RW 1, Kebumen. Jadi saya punya keluhan, yaitu mata saya sering pegel karena terkena sinar radiasi dari layar laptop dan juga handphone selama pandemi ini. Gitu. Terus karena mendengar iklan di radio, ibu saya berinisiatif untuk membelikan produk dari PT Denatur Indonesia yang berupa kapsul Vitama yang diminum 3 kali sehari, sekali minum 2 kapsul, dan juga produk Vimata dengan anjuran pakai diminum juga 1-2 sendok makan 2-3 kali sehari. Tapi kalau saya pemakaian lebih sering untuk ditetes ke mata ya gitu. Ini sudah merupakan pembelian saya yang ketiga karena saya juga merasa cocok dengan produk Vimata dan juga Vitama dari PT Denatur Indonesia ini. Saran saya bagi seluruh pendengar yang mungkin mengalami hal yang sama seperti yang saya alami, bisa langsung saja dicoba dan rasakan khasiat dari produk PT Denatur Indonesia ini, Vimata dan Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon, alamat Jalan Raya Dampiak, 132 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0852-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

0: Uja. Paramon goyang dangdut.
1: Ya kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Yuk di sapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo, pagi balane Setara Paramon.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saporete nemen. Ya. Alhamdulillah.
2: Ya,
1: rezeki itu takkan kemana, Bude?
2: Bukan beban ujul.
1: Iya, ngerti tujul nak. Iya, mau beli temen. Ya wis nangis oh, nyumpain weruh leh nangis kayak apa maning.
2: Sekarang ora tau nangis.
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Oh, yang kota gawe nangis ya.
2: Kecuali scroll TikTok.
1: Ya, ya. Yang kota gawe nangis.
2: Apa
1: lo?
2: Sarapan-sarapan
1: oh. Sarapan sampun oh, sampun sarapan ya. Oh, iya. Ning namulah wis walek. Uswalek ya, yang kok maning Odi?
2: Selat maning.
1: Iya, Ida Ayu, nong, cewek nak we sing online.
2: Kesel Ida.
1: Iya, Bu, bye. Tiap Sabtu kesel ya.
2: Iya kan istirahat total.
1: Kan ada hari Minggu ya kata Ida Ayu ya.
2: Kurang
1: ya, berarti biar biar lama ya. Ami bakar madu ya bin lumayan suwe ya Sabtu Minggu ya Bude ya. Ami bakar madu sama Umi Laila ya,
2: makanya mene Oli.
1: Oli iya. Mama Firdan Bude, Mama Firdan Bude ringin di sih. Halo Bude, kelelep daning Bude mut. Halo. Halo, ning endi ke? Dek. Halo, Bude. Wis ke? Wis. Halo. Nah, pimen sin jungkel lah. Om Omat, halo Sasaki Om Omat. Iya, Pak Jabidin juga ya. Iya, ada Yoga. Halo Akang Yoga ya, yang ada di OE Gucci ya. Selamat pagi yang ada di OE Gucci ya. Aduh, disapa lagi dia 35288 wes. Halo pagi Balan Estara Paramon.
3: Pagi
1: Mama Gendis. Halo. Halo.
3: Hits,
1: kok hitsnya sepanjang hari sih? Dangdutnya saporete dong. Aduh. Saporete temen-temen. Ah, awal yang indah, pagi awal yang indah. Inilah, ini tadi Budi lagunya apa ya?
3: Belum minta lagu.
1: Oh, Mbak Ami BMJ, pagi Mbak Ami BMJ.
3: Makasih,
1: iya, iya Bude kejengkang. Aduh, Eli Cabi, halo Eli Cabi.
3: Oh, pagi.
1: Iya.
3: Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Masih
1: iya.
3: Mimpi
1: Ina Cynthia ya. Mimpi dari Ina Cynthia. Selamat pagi Ayu Poso, pagi Ayu Poso. Bude protol ya. Kenapa tumben-tumbenan Bude protol? Jungkel, Bude jungkel. Iya. Mimpi. Iya.
3: Iya.
1: Iya.
3: Siapa?
1: Ami belum, baru lutak-lutik ya. Ami bakar madu belum masuk. Iya. Iya. Pimen sih Bude, mewakili hati apa nih, lagunya apa Bude? Iya. Iya.
3: Mama Wajra, Mama Nyu, Mama Kanisa.
1: Iya.
3: Mama Sirmi.
1: Mama Lati. Iya. Iya. Mama Gendis. Mama Gendis sing berteman TikTok-e karo aku kudu ya Mama Gendis. Ida Ayu. Iya. Iya, berteman enggak sih?
3: Ya.
1: Aduh, pertama. Ada miss call ya.
3: Mama Uti monitor.
1: Mama Uti, Mbak Evi Yudhistira pagi, Mbak Evi Yudhistira. Iya. Wah. Eli Cabi bareng Mama Ipa. Halo Mama Ipa sama Denok Demplone ya. Dayat pagi Dayat. Awal yang indah. Terima kasih.
3: Dayat di mana Dayat?
1: Dayat di mana Dayat? Ini ada yang tanya Dayatnya di mana nih?
3: Jakarta ya.
1: Iya enggak tahu ini.
3: Namanya juga Dayat.
1: Oh, namanya Dayat. Dayat. Dayat, Dayat, Dayat. Ya. Iya. Sudah sarapan Eli Cabi? Oh, Dayat dari Keramat, Mama Gendis.
3: Keramat. Keramat ada Atorik ya.
1: Iya, Atorik di Kemantran ya.
3: Heeh. Ada
1: Iya, Buat siapa lagi?
3: Buat Bu Koria.
1: Bu Koria, Umi Dina, Umi Dina. Umi Ii. Umi Ii sama Umi Dina.
3: Umi Ii
1: sama Umi Dina, iya. Ayang ini. Terima kasih awal yang indah. Ayang Linda, Mama Gendis. Mbok kasih Miki lagi budi kejengkang panangkat 477 Miki aku mbarian. No, ngosak. Kenapa?
3: Ayang Linda aku kenal enggak ya?
1: Ayang Linda? Ya enggak tahu kenal apa enggak sih?
3: Taunya Alinda yang di itu Mama Uti Peri.
1: Oh, bukan. Ini di Kepandean. Iya. Mbak Feby Belpas. Mudun ah, mudun kayak Budi Mut ya, mudun Budi manjat, Budi.
3: Budi manjat ya.
1: Iya, mudun mah, mudun mah. Iya. Yo. Amin ya Allah, amin. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos, terima kasih Mama Gendis. Halo pagi Bandar Istara Paramon. Halo, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kita.
1: Yang bunyi orang ngerti nyuruh orang nyuruh kok. Nyuruh orang juruh gena ya. Nyuruh orang juruh gena song. Song ke cari ayu poso pengusiran seneng aneh pengusiran.
4: Orang yuk.
1: Iya mana pingsan pagi mana. Weh nyuruh orang kerasa juruh gena tiba dewek dasare semut ida ayu weh dasare semut. Nok Elis pagi awal yang indah wis katokan Budi Ami bakar madu.
4: Oh, ya. Yeah. Mikir
1: melurut mikato ya. Melurut aduh bahaya ya.
4: Ini plong-plong. Halo gini. Lakan suara.
1: Ayongki pagi Ayongki.
4: Ayongki pagi.
1: Iya,
4: Ami.
1: Iya. Ya pimen mana pingsan ngaku wis nong ora papa. Ya kowe nyora manyo ora kesanjuru gene ya ora lah.
4: Ajian
1: semar mesem ya. Iya.
4: Luwi dahsyat sing semar mesem.
1: Iya. Waduh, semar mesem bewis kaya apa ki luwi dahsyat ya.
4: Kayak gitu loh.
1: Waduh. Mah.
4: Bagune apa ya?
1: Manyong kangen oh mah, iya. Awal yang indah, Mama. Miki Mama, anu Mama.
4: Ana nang arep.
1: Oh, iya wis lah. Salam
4: nyok. Anak Mama wis.
1: Anak Mama. Waduh, iya. Anak Mama.
4: Iya. Tapi iya, aku bukan anak Mama.
1: Iya, si anak siapa?
4: Masih aku mandiri.
1: Itu tetap anak Mama ya.
4: Iya. Masih aku orang manja ta.
1: Oh, masa?
4: Iyalah.
1: Kok kamu kadang-kadang manja sama aku ya?
4: Kasar.
1: Kancelan jahit.
4: Kancelan jahit.
1: Ya, Bu Rini, Jani ngeruduk kayak jasak ya.
4: Iya, ki semangat ngeledek, Bu.
1: Ya orang muni kayak kowe lah muni nyong ora kerasa juruk, kenapa jadi njuruk nah ya nyong mau ya.
4: Mau ngangkat ora ikhlas.
1: Siapa sih ora ikhlas nyong ikhlas
4: nang. Ini aku ngeruduk.
1: Ikhlas. Iya, nemen. Iya.
4: Terima kasih cinta.
1: Sama-sama sayangku.
4: Salam ini kok Mama Gendis ya. Makasih, Ma.
1: Ya Allah.
4: Om Jena.
1: Ayang Linda.
4: Ayang Linda.
1: Kit, nodok na fotone nyong tahun kapan? Tahun piras ya?
4: Tipis ya.
1: Ora kok wong wingi karo adik. Karo adik endut ke tahun pira ya? 2000 pira ya? Embu ya tahun pira ke?
4: Kira-kira tahun pira lagi.
1: Iya,
4: ada dut nikah
1: dia. Urung sedurunge iya.
4: Oh, sedurung.
1: Sedurunge ya. Iya.
4: Ini pasti wis kandel ya.
1: Iya, iya raja kandel. Lah
4: ini mama kandel ya.
1: Pak Pramudiono iya.
4: Pimens,
1: Pimens yo, ayo bisa nggae grek nyengir ya.
4: Ayo, awas kok yo.
1: Awas.
4: Jangan bahagia di atas penderitaan orang.
1: Si Daki ya, mana?
4: Sedih aku.
1: Sini ngapa?
4: Iya, tak.
1: Terus?
4: Orang izin.
1: Oh.
4: Terus no.
1: Mana pingsan? Orang pada bolos nong? Mau ayune?
4: Bolos ma.
1: Bolos. Terus?
4: Beda ayu mik ya.
1: Nangis kaya, par nangis.
4: Ya rada-rada.
1: Oh, didi.
4: Mulai HP ini ngerti sih kali jadi merusut kan?
1: Oh.
4: Kan aku mewakili hati.
1: Oh.
4: Bundar.
1: Oh iya. Kesuwi
4: diun ya.
1: Iya, gagal tak tidak dapat restu.
4: Iya.
1: Iya.
4: Terus go Mama Ikma di Gadara Manis.
1: Yo.
4: Bania Mama Ikma.
1: Iya.
4: Trio Pesek ya Mama Iya.
1: Awal yang indah Bude. Awal yang indah.
4: Awal yang indah.
1: Iya.
4: Terus Amrul.
1: Iya.
4: Bunda Oka.
1: Bunda Oka.
4: Dayi Bengleng.
1: Iya. Terus buat siapa lagi? Mama Mbak Leha Beduk pagi Mbak Mbak Leha Beduk.
4: Mbak Leha Beduk.
1: Iya.
4: Pak Ibu Ketu mana pingsan?
1: Mana pingsan? Iya, Mbak Febi Belpas.
4: Febi Belpas.
1: Idung Mancung Bude, Idung Mancung. Iya, El Cabi Bude, Eli Cabi. Jati Bogor ya. Iya. Mama Ayi Bengle Bude.
4: Mama Ayi Bengle. Mama Kiwi, Mama Gila.
1: Busimi Ayam Cakra, Busimi Ayam Cakra Bude.
4: Ayang Atuh.
1: Kang Mis Begito.
4: Kang Mis Begito, Ma Hilman kalau Trio Blesek. Iya.
1: Trio Blesek Mama Dia Bude.
4: Mama Dia bareng pacarannya ya. Wah Atom.
1: Wah Atom.
4: Gembruduk.
1: Iya, pasukan Duntek Gembruduk, Dungteng Gembruduk. Dayat Bude.
4: Siapa?
1: Dayat.
4: Dayat.
1: Dayat karo adine Mbak Siva ya.
4: Iya, kalau adine Mbak Siva.
1: Semut, Remi Melu apa kowe embulah. Heeh. WA-ne nang nomere Paramon bae ya, do nang kene. Iya.
4: Terus nggo Kang Teddy karo Mbak Dewi Kunti ya.
1: Iya, yo.
4: Heeh. Kang Doli.
1: Kang Doli.
4: Ami Bakar Madu Umi Lela.
1: Jopi Muhammad Bude hadir.
4: Jopi Muhammad.
1: Mana pingsan sinyalnya mandek-mandek iya.
4: Oh iya bukan aku ngilang maning lah.
1: Iya. Orang kia sinyal kia lepe-lepe maksudnya sinyalnya
4: Tapi aku lagi nonton
1: nonton usih nonton karo online ya. Weleh-weleh Dayat seruput topinya Dayat. Dayat. Dayat. Dayat. Dayat. Ya.
4: Dayat.
1: Eli Cabi iya Mbak Ria ngelik. Iya sinyalnya ngelik. Iya. Sing penting wong orang ngelik ya. Mbak Wati. Mbak Wati.
4: Mbak Wati Siko.
1: Mbak Wati Siko. Mbak Wikan Danu. Mbak Wikan Danu pagi Mbak Wikan.
4: Mbak Wikan Danu libur ya Mbak.
1: Lagi neng Kebumen.
4: Oh,
1: iya, iya lagi mudik. Dayat, Dayat, Dayat. Iya.
4: Heeh.
1: Yo. Ayu poso.
4: Terus kipan women ya yo lah. Ya,
1: ning omah bae wis.
4: Aku wis denden sih.
1: Siu. Lah emang ning omah mene bedandan.
4: Ya wis ayo nah.
1: Ya, emang kan dirimu kan selalu dandan.
4: Ya or kan siji ndandan.
1: Yo, iya wong ning omah be. Dandan.
4: Ya sebel.
1: Ya, yo iya nyong ngomongnya biasa.
4: Ya kan.
1: Iya.
4: Misalkan nang omah dandane seprapat.
1: Terus
4: ya kan lu kan dandane.
1: Ke full berarti. Ya wis sampeyan bae dipulna nang kene ya kowe ya. Aduh.
4: Ibu trivot sih neng bunda.
1: Apa? Wis?
4: Pan. Orang ikut bunda mana PD ya bu.
1: Tapi kan sebelum dapat izin kan?
4: Iya. Barang Miki Pan mangkat. Oleh ngomong enak nus. Ngomong alus.
1: Teman sayang, cintaku.
4: Sayang, aja lu ngalu.
1: Iya. Jangan terkejut dulu ya. Iya. Jangan jauh-jauh dulu ya. Iya, sana.
4: Iya, jalungan-lungan di.
1: Iya, kata Pak Deva, sana ke Mejasem saja. Kalau enggak ke Paramon aja ya, sayang.
4: Wah, Kapan lomba sih? Latihan maning.
1: Kapan lomba nih Bude?
4: Minggu ngarep malam minggu.
1: Oh, ngonyong kawis, ngonyong. Ya, ya, semangat Bude, semangat. Ya, menyemangati, menyemangati kamu ya nanti ya, aku ya. Iya. Iya.
4: Kamu malah grogi
1: kayak anak. Ya ora lah, masa grogi ora lah. Malah harusnya semangat ben menang.
4: Ada tapi ya.
1: Ih, ora. Ora wes ya. Susi kayak salami kayak Susi si milik Kitty.
4: Susi si milik Kitty.
1: Iya, disapa kowe lagi ngringok kena kowe nang Jati Bogor, kabeh Jati Bogor.
4: Iya, Jati Bogor kabeh ya.
1: Iya, Bude. Mami
4: Eka karo Kang Surya.
1: Iya, heeh.
4: Kori ah.
1: Ibu, Kori. Iya.
4: Baheni ayam sarum ali.
1: Iya, Kang Mukhtar.
4: Kang Mukhtar.
1: Sarapan bening Pemalang dalem dan ya. Iya, yuk kumpul nang Linda Mbak Minggu nyong ora bisa Yongki nyong Minggu kayak sukarisan semek ya.
4: Oh.
1: Iya.
4: Minggu wingi ta.
1: Ora minggu kiye. Bunda kok Santi ora bisa ya Bun, maaf ya ngampurane Bunda kok Santi ge ngundang Bunda Purbowo. Ah saiki udah Bunda Santi Purbowo. Iya, jare bar siaran bakar-bakaran yang Bunda ora bisa ngampurane ya, besok ada acara ya. Oke.
4: Okay.
1: Ya ora muni angel dong ya kok eh. Kayak sinyale angel men ke ngelik terus ke.
4: Iya,
1: Kang PI pagi Kang PI.
4: Ya Kang Pi.
1: Om Asik Bu Demut, Om Asik.
4: Iya.
1: Iya. Iya.
4: Bu
1: Demut. Bu Demut selalu cetar membahenol ya jare Mbak Wikan Danu. Wah.
4: Mbak Wikan.
1: Bu De. Bu De tuh iya apa mani lambene selalu cetar ya.
4: Terus ta.
1: Wis lah. Wis mudun ya.
4: Iya.
1: Oke oke oke.
4: Rezeki neng ngalir.
1: Amin ya Allah amin.
4: Supernya gue pasukan bola.
1: Iya, tapi ini berarti tidak
4: orang, gue ngabari mana guys.
1: Oke wes, yo.
4: Amin,
1: yo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting. Jos jos. Muah muah muah muah muah muah muah muah muah muah muah muah muah. Budek mood ya. Iya. Lagunya ada anak mama.

Jaka Pantura. Sudah berpulang. Iya. Ada dinding kaca dulu ya. Sekarang digoyang ya. Oke. Untuk awal yang indah. Awalnya indah. Mudah-mudahan akhirnya juga indah ya.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana ini, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas

mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
1: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Mak, lagi nganggur orang, Mak?
1: Anak apa, Pak? Mama lagi nyantai, ke?
0: Tolong, Mak, cabutin rambut putih Bapak.
1: Pegawain apa? Ya wis, penek. Endi sih, Pak? Laka-laka rambut putih, Kak.
0: Idilah, kue, Mak, sing kaca bekaton, Kak.
1: Saya tidak weruh, Pak. Matanya bureng.
0: Astagfirullahaladzim. Wis kebremet nemen, Mak, rambutnya kegiyen, no. Mulane, ngomlayu nang

0: mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
2: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
3: Sara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Ya kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Kamelia Malik rindu abot ya. Rindune wis bener-bener abot. Ya, dan sehat bersama Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000, terus yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balai Setara Paramon. Halo pagi Balai Setara Paramon.
1: Hola.
0: Halo. Pagi. Nggih. Saporete. Nemen-nemen Kang Doli. Iya.
1: Tumane mesti keri terus iya.
0: Iya.
1: Oke, mesti cukup tumbang juga.
0: Bimen, Kang. Dan senangnya nyeruduk sih. Iya. Apa lagune, Kang?
1: Lagune Maria.
0: Apa lagune?
1: Lagune. Turing.
0: Turing ya, turumu miring. Iya, Kang. Yo. Aha. Sapa? Sing ora keduman sapa? Halo Kang Doli. Wis anjlok maning ge.
1: Halo,
0: ya.
1: Casak ora keduman.
0: Casak ta buku. Keduman ora sisak. Iya, kayang pan ngomong ora keduman, kayang iya, ora tega ngomong ya. Mama gendis. Iya, mama gendis.
1: Gabreng.
0: Iya, turing bae dol wis ya. Wis awan tangi turing bae ya.
1: Mbak ayu poso ya.
0: Iya, ayu poso Budek Muti. Omat Jet ya, Mbak Febi Belpas. Mbak Atun mie ayam ceker Kang Doli. Wartie mudun aku wis manjat, Kang.
1: Siapa wakiam?
0: Iya. Iya.
1: Pakiam. Robi juga ya. Joko juga
0: iya. Iya. Abu Nawan.
1: Abu Nawan. Abu Nawan pagi.
0: J. Ah.
1: Furkon
0: orang keduman, wes orang keduman ya, Furkon, ya, ya.
1: On halai on.
0: Iya.
1: Pas Nurim Mbak Wiwin.
0: Di
1: gue apa Sarun. Mama Nisa. Tri Nintari Jumte Kebrutuk Kape Ono.
0: Cari Martim dasare ala.
1: Pasar sampai puyam ya, lah.
0: Iya. Terus.
1: Amrol ya. Mau papane Uya.
0: Iya. Tito Aulian di Keramat, selamat pagi Tito Aulian ya. Ya.
1: Biting siapa?
0: Mi Ida Ayumi Biting ya. Iya. Iya. Iyo.
1: Mama Nadia.
0: Mama Nadia. Casak racun.
1: Manes.
0: Heeh.
1: Casak bablepulah.
0: Ya melah si casak ya.
1: Iya
0: wes. Ya wes, saya cimana yang bakatnya casak nih pun je. Bapuri pagi Bapuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak dinding. Jo, terima kasih Kang Doli. Halo pagi Balane Stara Paramon.
2: Kang Doli casak porete.
0: Ngandel ya casak rajum Kang Doli tepat ah. Pas ah Kang Doli ah tebakane masih ke.
2: Oli nemu ya.
0: Casak rajum lagi dolap dolop.
2: Ada. Pasti
0: ya mo. Iya kayak kue ngosak deh antah warti ya. Daku. Dah. Wes pai ya kie.
2: Kang Doli sehat Kang Doli ya.
0: Sehat ya.
2: Masakan lalu Kang Doli.
0: Iyo.
2: Apa tak kau Kang Doli pergi ya nunggu sampai.
0: Iya perak nemen ya. Iya.
2: Iya dari kantor temi tutok kok Kang Doli.
0: Iya. Gari kae gari berangkang bianjok ya.
2: Astagfirullah. Udah bawa sampan dolo. Ustar pelaku juga mau berangkang.
0: Iya iya. Inyong sih kono ya inyong ning Basiro biung karo berangkang bisa.
2: Ya kalau mau tapi kan suhu mbak.
0: Iya iya bu suwe bu apa bu. Bung ajuki sore buah. Kita paribasan kan ngomong kayak kue berangkang beanjo kan kayak kue ya. Yang perak sih saking
2: pereknya.
0: Iya. Iya mulanya paribasan ya karena saking pereknya ngonong kan ya. Yang beyang kok langsung celing anjok Mbak Siro kan kayak kue.
2: Kayak
0: petar masuk lapar. Gak kue. Celing langsung.
2: Kita kan siluman atau apa?
0: Sering ya Mbak Siro ya. Ya,
2: Bude ya, Bude.
0: Perak nemen ya.
2: Bude.
0: Sehat. Bude lagi nangis.
2: Nangisnya apa Bude?
0: Ibu, we.
2: Neng-neng mbak melas, Mbak.
0: Ya enggak. Oh, nyeng neng-neng he. Neng-neng anggunnya apa, Sak?
2: Ya orang aneh sampai jalan anggunnya apa Bude,
0: oh. Iya, kayak gue, Sak, Rajum.
2: Iya, loh.
0: Tapi sampai ya kena sih neng-neng, oh, Sak.
2: Sumpah temen, aduh, Pak.
0: Ya, udah, loh. Gentenan, oh, Sak.
2: Ola,
0: aja nyong bae sing neng-neng jasak rajun. Ayo, raja nang tak kata aduh. Pimen wis pimen kayak wis meneng we ya, acara wis meneng.
2: Ya.
0: Ya wis lah wis meneng ya wis iya. Raup-raup eh. Ayang Linda, raup.
2: Buaya kok, Bro.
0: Ya, pimen.
2: Tok bae ngirikane.
0: Kayak kowe.
2: Iya ngirane wakal isi gua pangan.
0: Suweru ah edan ah.
2: Ya kok dia hari ini ketemu nang.
0: Suweru ah ngirane wangan itu.
2: Kalau ini
0: benar benar. Hele.
2: Kita busting, sing Robi.
0: Maksudnya ki, sing perkewangan sing saya apa sing nang umah? Soalnya nang umah juga perkewangan ngirane kali yuk.
2: Saiki.
0: Oh.
2: Iki kan pirgi nemen.
0: Iya, paham wong nyong sering ngono. Eh?
2: Adep ngendi?
0: Madep emang arep sing jelas.
2: Ya bener sampean pinter.
0: Ya iyalah, sing jelas madep emang arep ya.
2: Ki
0: asline asline umai Linda ya. Ki udu masing saiki yo sing lagi kae sak. Ya. Asline umai penuh dengan kenangan sak.
2: Ya sekepirnya kamu ya perjuangan kenangan no.
0: Penuh dengan kenangan namun sepokoknya iya
2: walah wis
0: iya ya saya kita nyong ora patian namun sing disit umah sing disit ya wah penuh dengan kenangan
2: udah
0: gue mulai sing disit mah udah kayak lah
2: kayak
0: lah wis kayak lah lah jadi malah jasak turun nang pinggire uangan kok aduh Bapak Uya sak bangir sak acak lalen sak iya sak bangir iya bangir iya ayang linda ki mlebune apa sak ayang linda mlebune apa kowe
2: artinya paham gak tadi kok blesek tapi nangan cukup
0: ana tak yo
2: besok wis cukup ana
0: kusuh
2: aja sih ya ndak kuat ayo cukup kok
0: iya ya
2: asli saya sang gati ning mbayo tak karep temanan ngomong yo sithik aduh lapor kok
0: iya mamalani sak esuk wis bu ya pimen
2: mamalani
0: wis bombong jasa kok wis mlebu aku pas sarapan ah sak esuk minggu sida
2: Sijung
0: masuk minggu sih. Sekarang ini masuk Senin siapa ya?
2: Iya, masuk sudah minggu.
0: Ya, pada banyak anda ya cari lindeng orang belesek cunung mantep ya.
2: Ya pada banyak orang
0: penyiar. Apa gawe grup ya yang Linda ya? Iya wes.
2: Kau pada apa? Kau mana penyiar yang ada sembilan mana apa wes? Yang gede banget
0: kan, jangan marah kan. Nah, papa nih karisma pagi, papa nih karisma.
2: Papa nih karisma.
0: Sak.
2: Dalam.
0: Ayongki sak.
2: Ayongki.
0: Ya, Ayongki. Ya. Bude, Bude mut kerungu suaranya jasak langsung bahagia. Wah.
2: Langsung mari
0: sak.
2: Alhamdulillah, pada ngobat
0: nih. Uwer pagi. Iya.
2: Kita karena tuh
0: milah. Yo. Burini, cari burini kepancing jasak ya, kepancing jasak, kepancing. Kiki MP pagi Kiki MP.
2: Kiki MP Tundawa. Tengok atun Bang Ben.
0: Cari Mama Lani kue grup duo CB cunong blesek weka.
2: Grup cunong banyak kenal lah.
0: Blesek bener sak ya. Mbak Atun mie ayam ceker.
2: Peresmiane nang ngono ya.
0: Iya, Mbak Atun jadi ngono sih. Iya, sing padha ngomong ben blesek ya.
2: Iya, Mbak Atun ceker. Padha banget ya Mbak Atun ya.
0: Aduh gue. Hidup blesek ngono ya. Iya. Aduh.
2: Mama Ditya sama Marto.
0: Mbak Atun Kang Boim.
2: Kang Batun Kang Boim.
0: Iya, pimpin.
2: Baiknya Kang Ali.
0: Kang Mukhtar Embu Bay. Kang Mukhtar Embu Bay. Engko tak atur likur mangkat Ayang Linda. Ya, mangkat.
2: Kapan mangkat, Mbak?
0: Mangkat. Ke Linda. Lawane nyong.
2: Iya lah.
0: Lawane nyong pokoke.
2: Ya.
0: Hidup pesek, Mama Lani. Hidup pesek, ya. Hidup pesek.
2: Hidup pesek,
0: ya.
2: Ya. Ya, cari.
0: Siap mangkat anggo helikopter. Linda. Iya,
2: jasak.
0: Cari Ayongki, jasak kiting bae Linda weh. Kiting bae.
2: Pakarane.
0: Tapi dong Linda ngiting jasak manyong mandel percaya kuat keta.
2: Karo apa sih kan ora kuat kan, Mbak?
0: Kuat.
2: Iki sih kan bakar kaya mie.
0: Sapa?
2: Lindo.
0: Sapa jare sapa?
2: Terus.
0: Iya Mbak Nia, pagi Mbak Nia. Sak lo Mbak nangis mana? Yuk lakan lo Mbak nangis. Iya.
2: Boleh nangis, kamu mau ngaruh permen lo masih menang nih ya kak.
0: Iya, tuli lakan lo Mbak nangis, wes laka. Iya.
2: Para usan lo Mbak nangis lah.
0: Iya, tiga darah manis pagi tiga darah manis.
2: Tiga darah manis.
0: Iya, Mama ya. Ikma. Iya.
2: Terus Mama Ikma ya.
0: Iya.
2: Mama Ikma kak aku. Mama Ikma, kita belum besok lah. Yang blesek lagi apa kok ini?
0: Trio blesek lagi apa ya Bu? Durungan abane kok witasu kok. Oh iya, wartiem hidup pesek blesek maning ya kok ya.
2: Pandi mendaftar kok.
0: Mama Wiwin no bareng tiga darah manis kok sakraju.
2: Tiga darah kan Mas Nuri.
0: Lomba Maidona ora, Mbak?
2: Kok durung bisa nama itu.
0: Dong lomba Maido ta menang kabeh kayane ndak?
2: Menang
0: kabeh.
2: Yo pesek terus
0: menang. Dong lomba Maido ya paling gampang kan Maido, ya paling gampang ke Maido, mesti menang kabeh, ya menang kabeh, ya. Ya, Mama Lani mani lomba pesek-pesekan yuk lah.
2: Orang papringan ya?
0: Ya, casak, Linda ke tambah
2: gendut.
0: Iya, acara Ayongki ya.
2: Ayong waro Ayongki sih.
0: Oh ya, waro nemen lah.
2: Oh, yang bisa diperlukan.
0: Ya, mientah, iya.
2: Ambron,
0: iya.
2: Terus, ya.
0: Bu Mira sehat ya, Bu Mira.
1: Alhamdulillah,
0: barokah
1: ati. Iya. Ya,
0: Pak Peki. Akil, cer akil sak lomba akeh-akehan pikiran. Yulah, aku tadi menang kabeh. Akeh pikiran, sampean lagi akeh pikiran kan, sak?
1: Ora
0: sak.
1: Ora.
0: Didinya.
1: Pikiran apa?
0: Berarti orang menang lah ya.
1: Ya orang menang orang tahu.
0: Didi.
1: Kalau kayak wis tua lah kepikiran, nangel
0: loh. Kalau
1: kan pikiran.
0: Masalah kak, wong urip ya, sing lain wong urip ya mesti akeh pikiran. Ya, nah, sing dipikir. Dong, iya dong, iyalah kasih dipikir dong orang mikir berarti pada baik karo wong. Dan.
1: Termasuk kayak lidel. Pikiran mumet pas lagi mbak.
0: Ya. Martim pimpin Martim berarti jasa ora waras.
1: Ora apa-apa sih.
0: Iya jasa kan mis begitu jasa aja ngodor rosak lah.
1: Orang ngodor.
0: Mama Laning kok disen apa disenti cungure sing sentine paling secuil menang.
1: Iya lah.
0: Amrul pagi Amrul.
1: Amrul.
0: Jasa kau orang dua pikiran Mbak Ria. Bu Sri Miam Cakra. Kebarang Mbak Sri Kandini. Iya. Iya Mbak Nurkanti Ji.
1: Mbak
0: Ila. Iya.
1: Manusia tuh nongkal nyaman.
0: Iya.
1: Salam
0: dua kapsul Bu Adija, Bu Santo juga salam dua kapsul. Iya.
1: Bunda
0: Septi bagi Bunda Septi.
1: Bude
0: Eravana ya betul.
1: Mami
0: Tika
1: Leoni.
0: Mbak Wikandanu. Iya. Piol pagi Piol.
1: Piol.
0: Mbak Wikan ya seneng kebumen.
1: Kebumen
0: iya Mama dia pagi ya. Mama dia.
1: Mama dia Gus Pela.
0: Cari Piol lomba sing paling kempot.
1: Yalah,
0: lomba kempot-kempotan ya.
1: Kakak.
0: Kang Parto. Sak pora sak ngalai bae sak ya sak medang disit sak rajum.
1: Matur suwun Kang Parto.
0: Iya. Kang Nukson Barohyati. Cereng nong Mama Uti. Iya.
1: Ya.
0: Sak rajum lagunya apa ya sak?
1: Lagunya.
0: Iya.
1: Kayak wingi yo.
0: Apa sih?
1: Wingi puter ya.
0: Ya apa wingi ya? Apa? Jawabnya apa? Jaluk kek.
1: Kulit bawang.
0: Oh, air mata bawang.
1: Iya.
0: Sukulit bawang, boy.
1: Mama wajrahmu.
0: Iya.
1: Mama kiwi. Mama wanita, mama kamisa. Mama teh. Mama ini. Mama
0: umbul lumbul.
1: Maping mama lulu. Ayo lobo.
0: Dudemu seneng ganti judul dewek pancen.
1: Gimana bawang-bawangnya budi?
0: Ya beda, sekulit bawang karo air mata bawang ya beda sak. Mimen.
1: Ya beda memang.
0: Ya beda mulane, beda nemen.
1: Ya benar, biasa karo sepi.
0: Mama Lani, aku bisa kebayang karo kempote. Kebayang orang dimsaknya sih nambah inyong jadi kebayangnya karo guyune jasa kayak kowe. Iya, duduk kempote, uduk, iya. Bunda Sal, pagi Bunda Sal.
1: Bunda Sal ya Mama Silmi ya.
0: Iya, oh, iya Bun. Maaf kemarin, iya nggak bisa mampir.
1: Oleh usahawan ya.
0: Iya Bunda Sal. Iya, ol, tengah 10. Iya.
1: Sama-sama,
0: telur likur ketemu, iya.
1: Rame-rame.
0: Iya.
1: Sampai hari itu 17 Agustus.
0: Iya, sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jojo, terima kasih. Jasa kerajum. Bareng ibu. Syuh, syuh ada ya. Iya. Iya, kemarin ke Jati Bogor kok gak mampir sih ke Bunda Asal. Iya, Bun. Gak sempat mampir kemarin ya. Kapan-kapan ya. Kapan-kapan deh. Iya, Mbak Eli Cabi juga bareng Mama Ipahnya yang ada di Jati Bogor ya. Iya, yang ada di Pangsitku. Iya, juga. Kok gak mampir sih ke Jati Bogor? Iya, kapan-kapan.

Tapi asmara yeuh. Turing.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, gak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT 2, RW 2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

selamat pagi ya buat Balanes Tara yang masih terus setia ya. Iya, seduprak tetap madep mantep nang pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852-931-995-88. Ada siapakah?

Selamat pagi Mbak Ria Jenaka dari Eza di Gembong Monitor ya. Iya, salamnya buat Balan Estara Paramon, buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ria, selamat pagi Estara Paramon Tegal Dangdute Saporete. Wis pokoknya lagune mantap nemen ya. Nyong 24 jam mantengin Paramon FM karena lagune mantap kabeh wis pokoke ya. Oke, terus ada lagi. Halo, assalamualaikum dari Mama Ayah di Arjuna Slerok hadir. Salamnya buat semuanya saja Balan Istara Paramonnya, spesial buat anak aku. Makasih buat yang siaran. Terus ada Jasak Rajum juga ya, sudah hadir. Sak Rajum Ganesha Jadul juga selamat pagi sudah hadir. Mama Lydia juga selamat pagi sudah hadir. Mama Lydia, Mama Nadia juga selamat pagi sudah hadir ya. Mama Nadia. Terus ada Bu Titi Nurani ya, selamat pagi Bu Titi Nurani yang ada di mana nih, bersama Bapak Kusnadi yang ada di Jalan Anggrek nomor 31 ke Jambon. Salamnya buat keluarga besar RT 2 RW 1 ke Jambon. Tak lupa juga buat Bapak RT, Bapak Rohim bersama Ibu ya. Makasih Mbak Ria. Terus ada siapa lagi? Mama Firdan. Selamat pagi Mama Firdan, hadir Mama Firdan di Jatirawa ya. Terus ada Bagus Dewek juga hadir. Assalamualaikum Mbak Ria, Bagus Dewek Tembok Lor. Salamnya buat Balan Istara Paramon, spesial buat anak bojo, buat Mbak Ria, makasih. Terus ada Mama Uli, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Reganis juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Bunda Oka hadir. Salamnya buat semuanya saja Balan Istara Paramon, buat Mbak Ria, makasih Bunda Oka ya. Ada Bapak Ari, Mama Ari Serampok ya, selamat pagi sudah hadir. Bunda Santi Purbowo, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Umi Ii sama Umi Dine ya, selamat pagi sudah hadir. Om Solomon di Harjo Sari Kidul, selamat buat Bapak Kasnali Bu Suneti, semoga sehat selalu buat para karyawannya Bapak Kasnali ya. Untuk Mas Cuek, ada Wak Sidal, Mister Selamat, ada Mbak Mut, ada Mbak Harsi, Yujuleha. Semangat SB6, makasih Mbak Ria Duplatiting, Jos. Terus ada Om Kasnuri, selamat pagi sudah hadir. Ada Ayongki juga selamat pagi sudah hadir. Mame Abdillah, selamat pagi sudah hadir. Ada Mbak Mutrika Zen di Sidamulia juga hadir. Terus ada Mama Opi ya, iya, Mbak Esti Bakul Geplak di Kebasen hadir. Salamnya buat KB Bayi Balan Istara Paramon, spesialnya buat anakku Putri Opi sama Dede Akil. Matur suwun Mbak Ria, semoga sehat selalu ya, Duplateting Joyce. Buat Mama Ayi Bengle juga selamat pagi sudah hadir, Mama Ayi Bengle. Terus ada lagi, halo Paramon Dangdute Saporete dari Fitter yang ada di kawasan Villa Pingkal Bengle. Salamnya buat Balane Paramon KBWS Mbak Ria, buat Mbak Ria bertugas aja Duplateting Joyce. Terus ada salam kenal dari Tito Aulian di Keramat. Selamat pagi Mbak Ria, salam kenal kembali Tito Aulian di Keramat ya. Terus ada Kang Cinal Jahit juga selamat pagi sudah hadir di Bengkulon ya. Salamnya buat semuanya saja, buat Mbak Ria semoga sehat bahagia selalu berkah barokah ya, buat semuanya saja Balan Istara Paramon juga ya. Terus ada Mbak Wikandanu, assalamualaikum hadir Mbak Ria dari kawasan Kebumen ya. Mbak Wikandanu hadir. Kang PI juga selamat pagi sudah hadir. Om Asik juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Abu Nawan juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Feby Belpas ya hadir. Salamnya buat Kang Parjo, Kang Aryo, Budi Emut, ada Mama Dea, Jasak Rajum, ada Om Kasturi, Kang Duli, Mama Lani, Mama Hilman, Mbak Am, buat Hidung Mancung, Papa HM, buat Amin Pekar Madu, buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada Mama Gendi sama Om Bambangnya ya, selamat pagi sudah hadir. Mbak Atun Mie Ayam Ceker juga selamat pagi sudah hadir. Kang Parjo juga selamat pagi sudah hadir ya. Uwer juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Puri juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Kang Boim, selamat pagi sama Mbak Atun ya sudah hadir. Bapak Uya, Mama Uya, selamat pagi sudah hadir. Pak Jabidin juga selamat pagi sudah hadir ya, bersama Bu Bisrinya. Bu Rini bersama Pak Pramudiono, selamat pagi ya sudah hadir. Kiki MP bareng Putra Krisna ya, selamat pagi sudah hadir.
Terus ada siapa lagi, Mbak Nia Bugares ya. Selamat pagi, sudah hadir Mbak Nia bareng Wong Ireng ya. Iya, Mama Ikma bersama tiga dara manise hadir ya. Salamnya buat semuanya saja, spesial untuk Mas Faiz Banu, super spesial buat yang selalu ada di hati, buat Baria terima kasih. Terus ada Mama Wiwin ya, bareng tiga dara manise hadir. Jadi Mama Wiwin, terus buat Ayang Linda sama Ayang Arul, selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Bu Sri Miam Cakra bareng lima Sri Kandine ya, sudah hadir. Terus siapa mani, Akil ya, pagi Akil sudah hadir. Wartim ya, Mama Wartim selamat pagi sudah hadir. Kang Miss Begito ya, bareng Mama Hilman selamat pagi sudah hadir ya. Amrul di Purbasana juga selamat pagi hadir. Salamnya buat Kang Kopidin, buat Mbak Nia, Cocok Lajum, ada Kang Kasuri, Mama Wajrah, Kang Pajo. Terus buat Abah Sahrul, buat Mama Lani, Budi Emut ya, buat semuanya saja, Balani Setara Paramon, buat yang siaran terima kasih. Terus ada Piol juga selamat pagi sudah hadir Piol ya. Terus ada Kang Parto selamat pagi hadir. Selamat untuk Mama Lydia, Mama Alisa, Mama Dia, Agus Boiler, buat Mama Lani, Parjo, buat Kang Aryo, Kang Doli, Mbak Nia. Terus buat Mbak Eka, Kang Sayolobo, Mutrika Zen, buat Bu Santo, Yumarti, ada Nyiratu Afurkon, Ibnu Abdillah, buat Ami Pekan Madu, Milela, Jeng Robi Alokis, buat Tata Agustin, buat Mama Ari, Bapak Ari, Bang Dul, Mbak Atun, ada Papa HM, Abah Sahrul, buat Udin, ada Mama Nadia, Bang Al, buat semuanya Sajawis, Balani Setara Paramon, buat Baria, semoga sehat selalu, terima kasih. Terus ada Bunda Sal, selamat pagi Bunda Sal ya, di kawasan Kepunduan ya, selamat pagi sudah hadir. Mama Lani juga selamat pagi sudah hadir. Assalamualaikum Bang Ireng, hadir sama buat Balani Setara Paramon, super sangai buat Mbak Nia ya. Iya, Mbak Nia yang selalu ada di hati, buat Mbak Ria semoga sehat selalu, terima kasih. Terus ada lagi, halo, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria. Ada Ahmad Albar ya, Cebulewi Sabtu ya Mbak Ria. Iya, badannya kuli ya. Iya, SBY-nan ya. Albar hadir di Debonglor, selamat buat Balani Setara Paramon KB, Mbak Ria makasih. Terus ada lagi, halo, assalamualaikum, dari Hidung Mancung di Pesarean, selamat buat Papa HM, ada Feby Belpas, Dewi Kunti, Teddy. Terus buat Uur-Uur Cekrajum, ada Trio Pesek, Pak Hadi, Kasnuri, buat Mbak Atun BM Ceker, buat Bu Demut, ada Pasukan Bolang, Mbak Ma Ikmah, buat Ami Bakar Madu, sama Umi Lelam, buat Ayu Poso, Mbak Ila Tower ya, buat semuanya saja, Balani Paramon spesial untuk Bari aja. Ada Ibu Roni sama Bapak Sikin yang ada di Setu ya, selamat pagi hadir, selamat buat Balani Paramon KB. Iya. Terus ada Mama Dia ya hadir, Mbak Ria terima kasih. Ada Kang Mukson bareng Mbak Rohyati. Absen Bewis ya Kang Mukson, terima kasih Mbak Ria, sama-sama Kang Mukson. Kang Raju bareng Mama Silisbon ya, bareng kelima bidadarinya hadir. Salam manis buat si kembar, Nok Vindi, Nok Isna, Nok Esa, buat Nok Andisa, buat Abbas, buat Mbak Ria terima kasih. Terus ada lagi, halo, assalamualaikum, dari Najib Jog Debong Kulon hadir Mbak Ria, sama buat Kang Cenan Jai, Cetak Raju, Mada Sugeng Rawuh, Kang Rosadi, buat Mbak Ria terima kasih. Terus ada siapa lagi? Bentar ya.

Bunda Siti Bengle ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Uli, Mama Ulti ya. Iya, Mama Uli tadi sudah ya. Iya, Mama Uti. Salamnya buat balane paramon semuanya, spesial untuk Baria, semoga sehat selalu. Terima kasih. Terus ada Bu Fatimah. Selamat pagi hadir ya Bu Fatimah. Salam dua kapsul jasa keracun pemensak yang lutak-lutik bayi jasa keracun ya. Ya ya balonnya Sarah Paramon ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Sabtu di 1 Agustus 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: asik kaya lagu ne papane rumah nabae.
1: Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

101.5 Setara Paramount FM Tegal. Hari Sabtu nih, 1 Agustus 2026 ya. Seperti biasa menemani Anda beraktivitas yang hari ini lagi Pak Karyo ya. Semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya ya. Ada lagu-lagu Tarling Cirebonan, ada Habu Top juga, obat herbal Ramon Arab yang top, Marco Top, yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja. Selamat menikmati libur buat yang 5 hari kerja ya.

0: Iya, batas paramon tarlinge saporete ya Nurul juga Anda sampai jam 12 siang saja bersama Habutop obat herbal ramuan Arab yang top Marco top sampai jam 12 siang saja ya kebersamaan kita hari ini. Yuk ya, yuk ya, yuk 3528886145477. Halo, yuk jam siang Stara Paramon FM Tegal.
1: Yuk ya, yuk ya, yuk.
0: Iya.
1: Wong buangan
0: melas temen ya. Dibuang maring endi dong, ya.
1: Karena telah menyakiti.
0: Ais, akhirnya dibuang jauh-jauh dari hidupku.
1: Kayak sering ngambil.
0: Apa iya? Tanggal 1.
1: Iya, ya.
0: Gajiannya tanggal 5 lagi.
1: Oh, tanggal 5.
0: Iya.
1: Ya telat maning. Tanggal 5 dinner bu ya.
0: Iya.
1: Dinner bu. Ya wis salam ya buat makan Rengginang ya.
0: Oke.
1: Selesai. Ya sing kabeh sampe ya.
0: Kayang gugupan nemen ana sing tuku.
1: Menawa kene bakar mati juga ya.
0: Oke deh.
1: Cetak racu. Makasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting. Yuk di belakangnya AA Furkan ada siapa, silakan. Halo, Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
2: Halo. Dan Dute Saporete.
0: Ya he.
2: Teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas Nuri.
1: Iya. Terima kasih AA Oon.
0: Terus kalau
1: dikotolannya aku Mbak Miki. Mangapet boleh AA Oon.
0: Iya.
1: Mbak Bebi. Matsiang lagune Bonteng Pindangan Mbak.
0: Bonteng Pindangan, oke.
1: Iya. Salamnya Miki. AA Oon. Akbar Madu Melela.
0: Iya.
1: Kang Aryo, Tuta, Kang Doli, Mbak Atin, Amat Kadnapi, Oji Saputra, terus Mbak Piyol-Piyol, Kang Akbar, Wer-Wer, Jenal Jahit, Amat Ganteng, Hidung Mancung
0: punya siapa?
1: Punyaku.
0: Udah ada yang punya
1: orang
0: ya.
1: Orang pesek.
0: Iya wis alhamdulillah.
1: Terus saya ngomong papa. HM. Dewi Kunti apa teh diwalemu karo Ibu Deroja. Okay. Alfalsa. Kangen anu Ibu Jamila. Terus saya ngomong Mas Amrul, Mas Jidan, Om Omat, Om Lim, Abe Sahrol. Terus Mama Ikma karo Tika Dara Manise.
0: Iya.
1: Mama Lani karo Triok Peseke. Apa janda gaul ya?
0: Boleh janda gaul.
1: Terus Ngokri Bolange, Umi Jihan, iya. Ayu Poso, Budemon. Terus Bune Nabil, Oma Jet.
0: Oma Jet.
1: Aduh. Atok Ma Iwa
0: Atok.
1: Iya, terus kok Umi Habib Bapak Digondrong, Dasar Rabjum Ibu Syuhada.
0: Iya.
1: Lupes kayong lawas.
0: Teteh Ida Ayu Bakul Milidi Dampiak.
1: Teteh Ayu. Kudu Teteh Ayu, kita Mbak Ayu.
0: Iya, Ida Ayu.
1: Iya, Ida Ayu menko.
0: Ayu Nepal.
1: Oh, wis oke. TikTok ke kayong tak deleng terus.
0: Oh iya.
1: Iya. Nonton live rekomen nonton Mbak biasa. Weruh kabeh. Baturnya lah weruh.
0: Iya, benar. Iya.
1: Lanjut ya, Mbak.
0: Lanjut.
1: Loh. Yo, Mbak Tati, okay. Mbak Ima, Mbak Iang, Ikan Dano, terus Jasa Racum Ibu Suhada, Kang Pohi, yeah. Mbak Atun, Sipi Gita, Mama Himan, Om Awam, terus gue Papa Uya, Mama Uya, Mama Ari, Papa Ari, Bang Dur, Bang Komis, Bapak Nealnya, Kang Denso. Kepero Himbae Nopal Bang John Mama Winda Alilingi Mama
0: Winda
1: Kang Samsul Kang Andoko Wir Urut Kang Dajman Mama Alisar Mas Aguse Usri Mam Cakra Mama Abdila Mama Birga Busan Mama Abis Mama Dea Kang Agubuler Kang Ontang Anting Kang Yono Tunon terus Menjo Marti Kang Sarno Om Cipto Udine Eren Tari Bunteng Kemeruduk Makul Iyem, Mbak Heni Ayah, Mama Ali, Mama Ali, Mbak Heni kalau Mas Ali,
0: iya.
1: Mama Pita Petuk Udi Petuk, Bapak Udi Besri Adam Besri A, Pepe Warto Kang Separi Andi Takin, Abu Adi Lui Dayat Bapuri, Ning Ayu Wasar Lui Dawet Nurjana Sode Sento, Manes Barnes Bunani Putri, Mama Suripa, Mbak Dewita, Mama Surya, Mama Uti, Mama Elsa, Mama Yaya, Gawani Papa Sikin Manusia Tukar Mas Rok Ini, Mbak Agustina, Rizka Eka Ningsi, Dapacul, Jadi Pacul, Romi Nukulnya Pacul, Ida Martololo, Karoli Mas Rikadine, Mama Sire, yes, Mama Asta Jengatini, Bang Al, Bang Junet, Yuminter Kang Agus Jurani, Apa Kamari, Akang Sarmuti, Mandor Leman, Mansen Mandela, Akang Muk, Sang Ibu Rahayati.
0: Toreng.
1: Sunong. Terus gue kue, Mama Tiwi Kang Sabun, Mama Wajira, Kami Sama Mama Ning, Mama Yo, Mama Narodong-Odong, Mama Not, Bapak Nekarisma, Nyak Nur Kanti, Dede Abis, Mbak Jipa, Warpona, Mbak Mama Vera, Mbak Murni, Mbak Abisya, Kepelanis, Kepel, Ilang Kongres, Ilang Kupat, Pak Warno, Mak Jubing, Sanuli, Lewisno, Malek, Halu, Joko, Polem, Jum, Ijo, Ibas, Mbak Siro, Mbak Nitang, Kobra, Kak Kopidin, Kang Jodeng, Kang TM, Kang Kayu, Bulu, terus sudah Siti Tunggle, Mama Ayu, Mama Yoda, Mama Guru Jumir juga, Teh Mimi, Teh Lulu, Teh Citaku, Teh Dinda, Dewi Cendana, Teh Dagus, Teh Dirobi, Lek Lok Is, Bagi Depak, Bagi Kampi, Teh Livin, Kang Edi Dato, Serenem, Jeger,
0: Nik
1: Tebel, Parto Dewo, Kada Nerdan, Gelegi Dato, terus Maningan, Kok, Hampir dia ya, Mama Mosen, Mbak Hampir Benje, Mama Nanda, Bok Jublo, Melin Bodas, Papa Udon, Dara Sembuh, Dara Tengkri, India, Abdila, Aziza Toto, Mama Ai, terus Pak Supai ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, terus Maninya yang muda kajen, Mama Ho, Mama Dede, Mama Udam Renggani, Wakun Tetret, Kupo Happy, ya, terus, well, Nadia, Mama Isha, Mbak Eva, terus lanjutnya kok Mbak Nukal Nyaman, Mama Anjeli, Eka Tonjong, Eka Ajar, Mas Erwin, ya, kalau Mr. Kontro, Pemalang ya, kalau kayak Merabdo alias Miblorong, Tang Piki, terus Burini ya, Prabu Giyono, Pak Prabu, Baris Wong Irenge, Siti Idos, Bakal
0: bersepet. Oke.
1: Okay. Ya, suara karuan kan buka mani mau ya mbak.
0: Iya.
1: Kalau misalnya gue dengannya mbak.
0: Terima kasih.
1: Ketok kena biasa. Alasi gurung mbak.
0: Iya. Yeah.
1: Mama Rizky. Terus gue Mama Neng, Mas Bambang, Mas Yato, Kang Raju.
0: Iya.
1: Mau beda di hari ini enak. Ketok nama Mama Win, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Ting-Ting.
1: Jos.
0: Yuhu, di belakangnya Kang Kal Senuri bersama Mama Wiwin Lebeteng. Ada siapa nih? Halo Wilujeng Siang Star, Paraman FM Tegal.
2: Siang Mbak Nurul, Assalamualaikum. Tapi ngespor aja teman-teman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mama Wiwin.
0: Iya, Mi Bakar Madu Milela. Kepriben?
2: Amben kropak.
0: Amben kropak. Oke. Okay.
2: Enak ya Bu Jaimun, kan enak sing kropak.
0: Ayo sing alon-alon rasa teman-teman kene tetok nak kabe ya kropak kok ya.
2: Ana ya.
0: Ana mi. Apa sih sing lakang go ami coba.
2: Kan be Melayu ya Manu. Kang Nuri.
0: Iya.
2: Tau bibin bener. Aa Umon, Amin, Mama Hasna. Kang Handoko, Kang Sabdul Tanjung Alio, Mama Hasna, terus Handoko, Bunda Zaki, Teh Mojang, terus Mama Anis, terus Bunda Jati, Sinta Lola.
0: Iya.
2: Yuk atun. Yuk atun be, Teh Morone, dibuka kertasnya.
0: Iya, endah lebih kerasa.
2: Iya, ya. Kerasa. Yuk atun.
0: Betul.
2: Bajunya baju bulak-bulak.
0: Iya.
2: Kena ngopi bindo.
0: Iya.
2: Masalahnya dituangi mantul.
0: Betul.
2: Mantul. Mama Leganis, Mama Gilang. Oh iya kayo, tiga janda jadul. Wingi terborong habu top. Tiga darah jadul.
0: Iya.
2: Tolong habu top, moga-moga sehat.
0: Amin ya Allah.
2: Moga-moga sehat, Resul Allah. Jadul. Bapak Karisma, Bang Jasmine, terus Ida Ayu, yang mana ya? Singgur Biting,
0: Singgur
2: Biting, Mi Biting.
0: Mi Biting.
2: Terus Walemo, Jaloja, Lamasa, terus Mbak Lili, Mbak Moon, Mbak HF, Baby Belpas, Mama Nadia, Kang Obisi, Mbak Rayman, Mama Ude, Yunita, Deji Dewi Gunti, Dagustin, Dewi Cendana, Yaloki, Jeng Lopi, Mbak Nia Karawang Irene, Dewi Cendana, Mbak Sahlun, Lalu Mama Nisa, terus Abang Kamari, Mbak
0: Rayman,
2: Kang Ake, Mama Ranine, terus wajahmu, Nok Marcel, kami satu sayang, Ling Sintren, Mama Kiwi Kang sewu kamu taruh ke kota mama nonton selin Pak Jabiti kalau Busri Bu Busri Bu Rini Pramudiono Bu Santi Purbowo Yo Atun Ayam Ceket Ayam Cakra Mama Frida kalau Bu Sato yang tahu Mbak Bagio kalau Bu Guru terus Bu Roni, Mbak Asiki, Trinil Mbak Isnu, Mbak Ping, Manu, Mbak Wisnu ya terus Mbak Ato Mbak
0: Ma, Ma I Mbak Ato
2: ya, Mbak Guru, Mbak I
0: oke
2: kalau Cina kita Kang Joli terus Cacak Raju ada Umi Habibah, Mbak Jekodrek terus Mas Awang baca aja Mama Ali, Bapaknya Ali Kang Komis Mama Baga Mbak Nisa, si Rampok terus Eka Tonjong, Erwin terus Nyai Ratu, Mama Aji, Mama Amel Pemalang terus Mama Rizky Temuni terus Mama Anja, semoga ya Mama Lani, Kang Pajo Pajo di buah ebu-ebu di lagi nyambel Edi Dado, Grup Lala Cuger Tampi Ai Mama Neng kalau subang banget Bikin lagu apa?
0: Lagu ini cari nyaluknya amben keropak
2: Iya bener Jadi Bu Diamond enak lu enak nih alam musiknya
0: Kreot Aduh
2: Gigi MP ya Rizmane ya Mbak Adin, Mbak Laka Bakal Nabi Oke Bukan Pak Kondo. Terus Mbak Lina ya, alias Nyai Ratu. Terus sama Maning ya.
0: Uwer.
2: Bital.
0: Iya.
2: Terus Sugeng Lawu. Terus Amat Ganteng. Terus sama Maning ya. Sapa maning
0: hayo.
2: Ayang ayo wis kaya anak lah. Bapakku ya, mameku ya.
0: Iya.
2: Iya, salam kenal. Wis lah banyak banget.
0: Wis. Iya wis.
2: Oh ya Balida Arul, Balida.
0: Oke.
2: Ayo mari.
0: Iya,
2: ya kalau Bu Bibi imut, ayu poso. Majet, Bu KBB ya.
0: Iya.
2: Amben kelopak.
0: Oke, siap.
2: Oh ya Kang Wiryo, Kang Jasma, ya Kono ya, kelampok, kabe Gatret, akhirnya gatret Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Di Umlak Ting Ting yes. Yuk di belakang Ami Bakar Madu dan Umi Lela ya Ada siapa, halo Wilujeng Siang Stara Paramon FM yang Tegal Iya
3: Stara Paramon
0: Iya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
3: Iya kabarnya menurun.
0: Baik, alhamdulillah.
3: Syukur. Lagunya.
0: Apa lagunya?
3: Lagunya Buntut Liong.
0: Buntut Liong kayak gue.
3: Iya, Buntut Liong.
0: Oke deh, siap Buntut Liong ya.
3: Menurun. Ya, salam ya, menurun.
0: Iya.
3: Salam berdenang menurun ya, bareng Sosa Unes dan Selado
0: Amin
3: Imi Bakar Madu, bareng Milela Nia, kenar yang melebu Nia
0: Nia, durung melebu ya
3: Orang yang melebu, Miki puncak balapan kalah
0: Dila, melas temen Melebu maning nggak Mbak Nia? Melebu maning yuk?
3: Merindi
0: Manjat maning
3: Iya manjat Nia Nanti umpas nuri mau wawin ya
0: Iya
3: Jasak Raju, masih angkat dia pipa pada gondrong masa aja papane uya mamane uya ya Ceng Robi juga ya sangat ini Ibni Abdillah di Santoso di Santo yang tahu Mama Fida Mbak Beki Bepas Mas Dedi Dewi Kunti juga ya Wekang Peter Jenner Zaid Arbar ya Amrul juga ya Mama Nesia Ya, Pak Sahrul orang Mama Nisana ya Rini Tari Dungteng, KB Udemot, Ayu Poso, Majet ini siapa ya Purauni, Bapak Sikit juga ya Mama Sira Mama Kiwi, Mama Wajra.
0: Oke.
3: Okay. Di TV Kacol Nur kan, juga pasti Nur. Le, well, pingsan dulu ya Mas Yuda Bawarno.
0: Iya.
3: Mama Siang, Mama Amer, Pemalang ya juga ya. Mama Siang, OKPP menurun. Rencanaan begini, Indah Rosa, OKPP.
0: Iya.
3: Spesialnya ngomong Nurul ya, dan sehat selalu.
0: Amin ya Allah, amin.
3: Yo, matur suwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
3: Jos.
0: Yang lain nanti masuk lagi ya. 3528886145477 digeser dulu lagu ya, siji-siji ya. Spesial buat A.A. Furqan nih lagunya nih, Wong Buangan. Dari Dedi Pitak, Acak Lalen. Beli Habutop di sini ya, di Radio Paramon FM. Atau bisa di apotik-apotik terdekat di rumah Anda ya. Pokoknya aja sampai salah pilih, Arifan tuku Habutop, pastikan kemasannya yang berwarna kuning. Karena kalau yang warnanya kuning itu adalah yang pertama, paling pertama obat herbal ramuan Arab ya. Sing lawas, sing wis pasti teruji, mangkane aja ganti-ganti sing warna kuning, obat herbal ramuan Arab yang top marko top dari PT Denatur Indonesia. Habutop ya, aja sampai kleru.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes? 600.
2: Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 160 D, Kota Tegal. Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
4: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari ramuan herbal Habutop. Langsung saja bisa saya perkenalkan ya. Silakan Pak, dengan siapa, alamatnya dari mana?
2: Dari Bapak Ahmad, alamatnya Desa Kaligayam, RT 12, RW 3.
1: Baik, sebelumnya Bapak ataupun keluarga itu punya keluhan apa, bisa diceritakan sehingga bisa konsumsi ramuan Habutop ini?
2: Awalnya saya dengar dari radio, maksudnya ingin mencoba untuk menurunkan kadar gula istri.
1: Oh, gitu.
2: Ternyata benar, soalnya tadinya kadar gulanya hampir mendekati 300, sekarang udah normal.
1: Udah normal lagi?
2: Iya.
1: Sementara habis berapa botol gitu?
2: Waktu pertama itu 2 botol, terus sampai sekarang udah nambah jadi 4 botol. Untuk satu keluarga saya juga mengkonsumsi untuk stamina, ya untuk supaya jangan mudah masuk angin, terus tidak lekas capek lah.
1: Iya, jadi untuk menjaga daya tahan tubuh ya Pak ya?
2: Iya.
1: Oh gitu. Mungkin ada pesan-pesan yang perlu disampaikan untuk pendengar.
2: Untuk semua pendengar radio, saran saya untuk mengkonsumsi ramuan herbal Habutop yang sekarang lagi ngetop dan kualitasnya lagi bagus.
1: Terima kasih ya Pak atas wawancaranya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Kramat, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Patas Paramount Tarlinge Saporete ya, Nurul juga Anda sampai jam 12 yang saja. Ada Habut Top Obat Herbal Ramon Arab yang top Marco Top, ada Vitama dan Vimata juga ya, bisa untuk mengobati mata ya yang ada masalah ya. Pokoknya solusi untuk kesehatan mata kita pastikan percayakan pada Vitama dan Vimata. Halo Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal. Hai.
1: Hai.
0: Hai hai hai.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Halo.
0: Bang Al, kamu suaranya jauh pisan, euy.
1: Iya, enggak tahu ini.
0: Kenapa sih kamu ada di mana?
1: Padahal nempel gitu.
0: Where are you, Bang Al?
1: I'm fine.

0: radio suaranya kecil sekali deh.
1: Iya, 88 memang kecil.
0: Oh gitu.
1: Nganging-nganging dia siapa sih?
0: Iya, kenapa ya nganging-nganging ya?
1: Iya, Pak. Nging.
0: Nging-nging. Kirain itu suara hatinya kamu.
1: Aku mah.
0: Ya udah lagunya apa? Aku siapin deh lagunya.
1: Kenyandak beli.
0: Apa pengennya nyandak dong?
1: Abis apa ya?
0: Abis ini lagi, no. Hah?
1: Yaman madu.
0: Yaman madu.
1: Yaman now.
0: Oh, rada zaman now.
1: Ya, kayak apa ya? Iwak peda.
0: Oh, iwak peda. Oke, okay. Ya. Iwak peda kesenangannya kakak nginyong senang iwak peda padahal asin ya.
1: Ya, aja ngerti.
0: Itu
1: mengkotek.
0: Tensi yo. Ya.
1: Aja ngerti.
0: Oke deh. Ya.
1: Aku sing nembang Susi yo.
0: Susi Arzeti.
1: Ya. Ya. Mun pas nang musang ora bebelah nang. Ini padahal kayak netekang
0: kono. Oh gitu ya Bang Al.
1: Ya, asik, Bu. Aku beli ngana-ngana ya.
0: Iya Bang Al.
1: Ya ya Pak Bebe ya Mbak ya.
0: Oke deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting jos. Ya di belakangnya Bang Al Labagoa ada siapa? Halo Wilujeng Siang Stara Paraman FM Tegal.
2: Tarlinge Sapore.
0: Ya Her.
2: Apa Lin?
0: Sapa hayo?
2: Anggene Om Kartono Vespa.
0: Oh tetangganya Bapak Kartono Vespa, apa kabar? Ya Allah lawasis.
2: Akil menurun.
0: Oh akil, kil dengaren lebuk ya.
2: Alhamdulillah.
0: Pak Kartono Vespa apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, ya Allah lawasis. Si buka bengkel beleh kowe.
2: Nang omah.
0: Oh sekarang di rumah ya, pokoknya iya. Khusus pegangan Vespa ya. Kalau mau servis Vespa ada tuh di pesarean. Ketemu sama Bapak Kartono Vespa. Alhamdulillah sehat, Kil.
2: Lawas kayak pirang tahun tapi mengundur
0: iya.
2: Rumah.
0: Iya. Dongnya melu kayo, Kil. Pak Guyuban, Kil. Sekali-kali, Kil.
2: Iya, insya Allah.
0: Iya. Boleh, lagunya apa, Kil?
2: Lagunya apa ya?
0: Pengennya apa?
2: Pengennya
0: apa?
2: Percuma.
0: Hah?
2: Percuma yang original.
0: Oh, percuma yang original ya. Yeah. Allah. Ayong kayong ya.
2: Hey.
0: Si mingsek-mingsek ya, Kil.
2: Eh, hey, salam ya, Bu.
0: Iya.
2: Berkon terus okay. Kita bikin hal.
0: Bang Al. Iya, jasa kerajun.
2: Terus Bapak AS. Terus Mama Lani.
0: Okay.
2: Terus Mama Lani. Mbak Ila Tower.
0: Oh iya Mbak Ila Tower.
2: Bapak BPS menurut.
0: Oke okay, Akil.
2: Emang jemput bocah sekolah apa?
0: Oh iya wis. Oke okay, hati-hati Akil.
2: Iya wis. Ya makasih ya Mbak.
0: Iya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting.
2: Jos.
0: Ya jos. Ih pendengar lawas zamannya aku ada di sana nah. Yang di belakangnya Akil Pesarean ada siapa silakan. Halo. Wilujeng Siang Setara Paraman FM Tegal. Halo.
3: Iya.
0: Suaranya kecil sekali. Apakah benar 352888 itu kecil suaranya dalam?
3: Lagunya Mbak Nurul.
0: Lagunya apa?
3: Lagunya Getah Lombok.
0: Ini Abah Kamari ya?
3: Abah Nasrul.
0: Oh, Abah Sahrul.
3: Iya.
0: Dengerin melo-melo Abah Kamari cilik suaranya.
3: Iya, Bu, 88-nya kayak cilik.
0: Oh iya, Miki cari panggil kayak aku. Getah Lombok uwis soba. Iya. Dengaren. Pengen apa liane bewis?
3: Ya, demi cinta, Bu.
0: Demi cinta. Oke. Okay.
3: Iya. Salam-salam ya, Bu.
0: Iya, salam-salam buat siapa? Mangga. Demi cinta. Terima kasih.
3: Paling sehat selalu.
0: Amin.
3: Sama keluarganya. Terus adik siapa yang menurun? Mas Akil.
0: Akil iya Pesarean.
3: Ya, salam kenal Mas Akil.
0: Aha.
3: Buat Papa HR.

0: Mama Tia, terus Pak Neng, Mas Bambang, Om Kasnuri, Mama Wiwin, terus Mama Alisa, Mama Asifa.
1: Iya. Yeah.
0: Mama Mal, buat Mama Pinti.
1: Aha.
0: Sri Ayam Cakra. Jasad.
1: Oke, oke.
0: Terus buat Bang Mandur, Bu Mandur.
1: Iya. Yeah.
0: Terus buat Bang Joko Palen, Mama Wus, Bang Duli, Amrul, Kang Aryo, Kang Sayo, Bulu-Bulu.
1: Kang Sayo lobo-lobo, hai hai hai.
0: Iya, Kang Sayo. Terus
1: Ibu Mira, ya Allah lawas ya. Bakso Suko Sora Dadi, bakso balungan.
0: Terus buat Pak Nia.
1: Iya.
0: Sama Ikma.
1: Aha.
0: Terus buat Kang Tano Yumarti.
1: Oke. Okay.
0: Krinil. Mbak Tari. Terus yang Galesario.
1: Iya.
0: Pak Lemu.
1: Aha.
0: Garuja. Nok Nini. Didi Rapasa. Pak Iah, Teh Agustin, terus Wah Kulkas,
1: yeah.
0: Kalau Nyai Dasima,
1: uh-huh.
0: Terus Singgwe Trelep Jeger,
1: Trelep Jeger,
0: Kang Parto, Mama Lidi, Bapaknya Ari, Mamanya Ari,
1: yeah.
0: Terus Bapaknya Karis.
1: Iya kan Liri nemen dia Mbak Ida Ayu ya.
0: Iya memang Liri Mbak.
1: Liri ya suaranya ya.
0: Terus buat ayo Bang Al, ya. Terus Kang Furkon, Aro siapa ya?
1: Afurkon, Amar Ganis,
0: ya. Miratu,
1: ya.
0: Terus buat Mama Nadia, Kang Poki,
1: Kang Mustar odong-odong, hai bersama Kang Mama Notnya,
0: odong-odong,
1: ya.
0: Mama Not, Mama Kiwi. Mama Wajre, terus buat Kang Kopidin, Rasa Kecum, Ute Habibah, terus siapa mananya? Ute Habibah karo siapa ya? Mas Gondrong, Kang Awang, buat balane Sarah Paramon.
1: Oke, okay. Ha. Sami-sami ya, Abah Sahrul ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting.
0: Jos.
1: Ya Wibah Karmadu Milela, terima kasih banyak. Silakan di belakangnya Abah Sahrul ya. 3528886145477. Halo Wilujeng Siang Stara Paramon FM Tegal. Halo halo. Oke, terima kasih. Gak ada suaranya ini. Halo, halo. Oke, terima kasih. Halo, Wilujeng Siang Stara Paramon FM Tegal.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat siang, menurut.
1: Selamat siang juga. Dari siapa di mana ini?
2: Mama Nadia. Mama Nadia.
1: Oh, Mama Nadia. Suaranya cilik, nemen.
2: Komiknya apa, caranya cilik, nemen?
1: Iya, bisa, Naya.
2: Minta lagu,
1: lagunya apa?
2: Lagunya Kalah Saingan.
1: Kalah Saingan, oke deh.
2: Salam-salamnya buat Abah Sahrul tadi ya. Dapat
1: baju
2: Umi Habibah. Selamat.
1: Iya.
2: Nena.
1: Oke. Oke. Oke, dia Mama Nadia. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Ayo, siap Mama Nadia. Terima kasih banyak ya. Vitama dan V Mata dari PT Denatur Indonesia ini baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glaukoma, katarak, mata minus, silinder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Spesial gua Kang Doli ge, lagu gue ya dari Diana Sastra, Buncut Liang. Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Belinya di sini nih di Radio Paramana FM atau bisa di apotek-apotek terdekat di rumah Anda. Regane cuma 150.000 tok ya. Wis termasuk kapsul sing dinung karo sing ditetesna ning mata ya. Sekali lagi, Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita.

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Iya, iya Ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya Ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, blegedes. Wis, bu, pokoknya nyong ora gelem ngerti. Saiki kudu jemput nyong ning pasar ya mas ya. Sekalian engko mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean kue.
1: Oke Ayang, papa OTW ya.
2: Halo Ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok. Salah uang. Ayo, mencino.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur
4: Indonesia. Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
7: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama, dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: Indonesia. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588.
1: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588.
1: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Batas Paramount Tarlingge Saporete jam berapa sekarang? Hey, sekarang udah jam 11:40 ya waktu Paramount FM saat ini. Terima kasih banyak yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 0852939988. Ada dari Mudrika Sen di kawasan Sidamulya ya. Salamnya buat semuanya saja, Balanes Tara Paramount FM 3L dimanapun berada ya. Buat kru Paramount FM juga ya, semoga selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Buat all kru-nya, buat Ria, buat Kang Bawor, buat Ios, buat Arfan, buat Nurul, semuanya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih doa yang sama juga ya buat Mbak Mudri Kasen bersama 4 anak tercintanya ya. Malam mingguan aja. Mama Firdan apa kabar? Mama Firdan, terus ada Fitter hadir kembali di Villa Pingkal Bengle ya. Salamnya buat Balane Sarah Paramara FM Tegal. Semua-muanya pokoknya buat Mbak Nurul Matugas. Terima kasih. Terus ada Ibu Rauni ya, salam kangen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi fokus prepare ibadah umrohnya ya. Semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan ya Bu ya, diberkahi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini lagi masak sayur labu siam ya, terus goreng tempe sama ikan. Waduh, enak dong, sedep ya. Salamnya buat Balanes Tara Paramount FM Tegal ya. Oke. Dari Wong Ireng hadir, Mama Ayu Bengle juga hadir. Salam buat Kang Kasnuri, Mama Wiwin, terus ada Bu Demut yang ngangenin, buat Bunda Siti ya, ada Mbak Rojana, dan buat semuanya saja Balanes Tara Paramount FM Tegal. Umi Habibah sama Pak Digondrong nih ya, apa kabar, lawas ya orang online. Lagunya Insya Allah deh. Terus ada Mama Reanita, pesan dihapus padahal belum dibaca. Mbak Amke Bangpang, Bapak Supai, Mama Ais, Mengori Pemalang, terima kasih. Terus ada Bunda Siti Bengle ya, terima kasih banyak. Baik, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramount Tarlingge Saporete jam 12 siang nanti. Ketemu sama Kang Bawor ya. Oke deh Kang Bawor, menemani Balanes Tara Paramount FM Tegal dengan lagu-lagu campur sari, keroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara ya, karena Yosandarista ada keperluan jadi ya tidak bisa hadir hari ini ya. Selamat berakhir pekan. 101.5 Tara Paramount FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dih, kie uang di WA kak ora dibales-bales. Len tak telpon, Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nenyong ora dibales sih? Penting, kak.
1: Iya, ayang. Maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca. Hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, buh, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya, mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama. Kan gue memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke, ayang. Papa OTW ya.
2: Halo, ayang. Papa sudah sampai. Ayo, lompat.
0: Mas, kayaknya ada kelek ya.
2: Salah uang. Ayo, mencina.
0: Dasar itu, mis.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: oleh PT Denatur Indonesia.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepat

0: Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek weya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setunggal atau setunggal poin gangsal. Setara paramon dang desa porete. Wonten ing siang puniki nggih kewanggian kali kawula Power Dirgantoro. Wonten adicara para sari siang. Insyaallah nggih dugi tabuh kali siang kemawon. Pripun wartosipun balen Setara Paramon mugi tansah wilujeng mboten wonten halangan setunggal punapa-punapa. Sehat ganggas teringinas ingkang nandang gerah nggih dipun cepet maringipun kesehatan. Saged anguri-nguri kebelian Jawi lumantar Setara Paramon FM. Saged dipun ginaken online tiga gangsal kali wolu-wolu-wolu nomor 6 setunggal sekawan gangsal sekawan bedu-bedu. Kenten-kenten salam kangge rencangan keluarga tercinta nipun. WhatsApp nomor SMS online 08 kali 03 1 00 gangsal 88. Walau sampun dipun aturaken nggih wonten penyiar radio ya almarhum Didi Kempot. Dipun aturaken wonten jamten nggih 3 gasal kali 88 sugeng siang para sari.
1: Sugeng siang Kang Bawo sehat nggih.
0: Alhamdulillah.
1: Kula nyuwun niku nek leye-leye.
0: Leye-leye.
1: Nggih
0: leres.
1: Bisa leye-leye Bunda Septi.
0: Nggih leres ngelus dengkul kali leces niku sikote.
1: Nggih Bunda Septi sinten nola nggih.
0: Nggih leres.
1: Matur nggih. Terus janda jadul ya.
0: Janda jadul nggih. Nggih Ibu Waryati.
1: Nggih
0: terus Ibu Maroh
1: nggih.
0: Nggih nggih cocok niku. Alhamdulillah.
1: Sami
0: cocok
1: nggih.
0: Nggih.
1: Nggih. Dalem Bunda Ana.
0: Nggih laras.
1: Baby Belpas. Mama Nunung kalinya Mas. Mama Nadia. Bisa layeman. Mama
0: Rengeli.
1: Mama Uti, Mbak Yulita.
0: Monggo.
1: Nuri, Bimbing Beteng Kang Doli.
0: Nggih, monggo.
1: Matoloyo.
0: Mm.
1: Kamu tolong dong sabuk teng Weleri.
0: Oh, teng Weleri.
1: Nggih.
0: Nggih. Nggih. Nggih.
1: Nggih. Walemu.
0: Nggih.
1: Ya Balili, Labasa.
0: Nggih.
1: Terus Baba HM.
0: Nggih.
1: Mama Lani Kang Pacu, Pak Dudung Ebe-ebe. Mama Lydia, Ina BMJ, Ami BMJ. Nggih,
0: Budi Ravana, sekalipun mboten wonten teng playlist. Nggih. Nggih.
1: Terus, semale ya. Kang Miki.
0: Nggih,
1: Aryo AAUOL, Almi Mama Haja Kahandoko, Kang Samsu Tanjung, Buda Jaki Teh Mojang, Mama Ani Songgo. Terus apa ya toh Bapak Nekalis Mama Mekalis
0: monggo
1: Sasa Kaju Juhaja Umi Habibah Bapak Gondo Mas Awang Basa Aja Bapak Nekuya Mama Kuya Mama Ali Bapak Ali Kang Kumis Mama Bagas Mbak Nisa Sirampo Mama Leganis Mama Gilang Bolo-Bolo Terus Dedi Dewi Gondi Terus Bapak M Terus Sampo Sahrul ya Lalu Mama Nisa.
0: Lah lagu ini kayak ngantuk ki. Gila leres, gila leres. Kudu di download, gih monggo, monggo. Waalaikumsalam, duplat dinding. Ya, wonten Ami Bakar Madu, wonten Telatah. Air Hakim tegal tertanggih kali umilela. Ya lagu-lagu, sekarang-sekarang ngantuk ini kudu di download malih. Aduh. Nam setunggal sekawan gangsal sekawan pitu-pitu halo sugeng siang para sari
2: sugeng siang para sari sepore teh assalamualaikum
0: waalaikumsalam
2: nyuwun kulo perawan Kalimantan tepi sanget
0: oh perawan Kalimantan iku mbak tika leoni wonten Kalimantan
2: menawi mboten wonten sing mirang
0: sang ngene ngoten
2: iku ora ayu mboten aja mbak mboten wonten sing mirang
0: Nggih,
2: tapi mawon nggih.
0: Nggih, leres.
2: Salam rumiyin, nggih Kang Bawor sing nangki ya.
0: Nggih,
2: mungkin Samsung letak ya kan sik lakak baterai lakak atasane cek kangge. Iya, wingi. Pokoke sik kuwi
0: aku nih ya orang mana-mana sini gini ya. Deleng tok nih boyoke bener-bener nih.
2: Ben mandap ame bakar madu.
0: Mi bakar madu.
2: Lihat Tegal
3: Adli nggih. Sugem. Kali siang papa AM
2: M
3: AM AM.
2: Oh, Kasturi nggih.
0: Nggih leres.
2: Nggih. Wong ndoro iki sekelan apa jadul kas. Mulai sing pada mirang monggo teng
0: kalau ini mawon gak jangan selawi min klo cancel terus
2: nggih, gue mangan pada tekembong pada mundut mali apa samsung mali
0: yo Ida Ayu Lidi
2: oh
0: Ida
2: Ayu
0: keramat nggih, sing keramat
2: nggih, yang itu
0: nggih estri
2: estri
0: nggih leres
2: wanita perempuan
0: nggih nggih sami leres
2: nggih obat ibu yang tahu ibu ini yang mau jono nggih terus ame pada ngoten pun ingat terus siapa mau pride terasu alas itu enak enak sekat zona pinti Madrisno
0: tapi
2: yang tahu mayang takra ya terus apa hati yang nama pakai pakai tipu ketu aduh oh walemu terus kali lili terus apa sange tipu siput yang tekan sari kadian lawan tekal sari ini langsung pun Rodo Santi Purbowo, Mariati,
0: Mariati.
2: Nah, lama ni daerah kaya kau nami, bakar kau mungkin mung komplit kan?
0: Gitu. Oh, mung komplit.
2: Sekar mawon kange kang bawon sehat, ni ni. Mau tur semua kang bawon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam tu, Pak Tingting.

Nggih wonten Bapak M nggih wonten telatah Keturen nggih. Sedaya kemawon sugeng siang. Pandemen Parasari lumantar setara para menekan Tegal. Sameneika pepanggen kali kawula bawor sanaos nggih tering fit nggih 100% tering tapi alhamdulillah bawor saged angrincangi panjenengan sami tang pusipun. Tang budi-budi klone radio males ya. Padahal ajeng enten teng Slawi nggih ya gedor-gedor tapi nggon nitih motor niku tasih sakit. Jadi ini enten rasa malesipun ngoten niku. Sugeng siang sedaya kemawon monggo dipun aturi rumiyin nggih wonten leyeh-leyeh nggih niki ingkang dipun Amik Parmadu ya, Pak Mundut sing Amik Parmadu milelane. Kok tak download Bandara Jakarta riyen ya, kayange kroncong.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Bawor di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit kaki, ada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampia, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul, Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
5: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
6: Tara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Aduh manteng setunggal atau setunggal poin gangsal setara perang mana FM Tegal. Walau sampun tipun aturakan ye, wonten perawan Kalimantan ya, wonten bandara Jakarta ye. Bandar Jakarta ye. Kalian wonten wow, leje-leje ye.

0: ini rek lecok anggur ngeri kabudayaan Jawi mantar WhatsApp ya. Assalamualaikum Mas Bawor, sugeng siang ya Mas Bawor, kula mutri jen ingkang wonten telatah Sidamulya Surodadi. Badhe ngaturaken salam kagem sedaya kemawon pandemen para sari ingkang wonten ing Setara Paramon FM Tegal. Salam spesial kagem putra putri nipun kula nggih Ayu Singgih Kiki Ugi Resha. Prau layar nggih matur numbah nuwun Kang Bawor. Monggo dipun anturaken tiga gangsal kali wulu-wulu sugeng siang para sari.
1: Siang Mas Bawor.
0: Nggih.
1: Paramon FM.
0: Nggih. Sapore teh, leres.
1: Nemen bisa olga.
0: Nemen. Oh nemen ni aku tengah dudut ni.
1: Oh nemen melunetan.
0: Dudut gak?
1: Oh kawin. Jantung hati ya.
0: Si jantung hati. Iya, anu raya.
1: Tikus endang apa ya?
0: Oh keroncong ni minggu gak? Gak, bukan apa-apa
1: minggu. Titik
0: geni
1: ya, sing lagi
0: maem. Eh, siwak maem, lawe nopo titik geni.
1: Yeah. Lawe kangkung.
0: Oh, kangkung, gih. Yeah.
1: Yeah, terus nggo, ami Pak Armand, yeah. Milela ya. Pamareng geni, Marina, Pak Karjo, Umkas Nuri, Mama Vivin, yeah. Mbak Sandi Purbowo ya.
0: Oh, gih, yeah, leres.
1: Terus nggo, Awangi juga ada.
0: Yeah.
1: Bapak Mama Uya, karo empat bangir manis.
0: Yeh, sekawan bangir cantik.
1: Rio Pesek. Mama Lani, Mama Nunu, Mama
0: Nadia. Yeh.
1: Tiga janda gaul ya.
0: Tiga janda jagaul. Yeh.
1: Mama Nunu Malang.
0: Ya, tiga janda jadul.
1: Tiga janda jadul. Yeh.
0: Yeh, Bu Mariati.
1: Terus,
2: yeh. Sugeng siang Noklani Dede Geni.
1: Sugeng siang Ugi. Kang Mas Suparjo Pranoto.
0: Oh nggih.
1: Sing wonge.
0: Apa?
1: Noto-noto.
0: Noto-noto napa? Nggih.
1: Noto-noto rondo.
0: Noto-noto rondo. Njaluk siji le.
1: Heeh. Kowe.
0: Nggih.
1: Burini
0: Pak. Nggih. Sugeng siang Mister Gotrok. Wonten Pemalang nggih, leres nggih.
1: Terus Ibni Abdillah.
0: Nggih.
1: Amanur Kumandur Umat Imarani.
0: Monggo.
1: Matumani Ibu Kemoy.
0: Monggo leres.
1: Mama Mita, Mama April, Mama Bu Ibu, Mama Dinda, Bu Ipa, Bu Ibu, salam doa kabeh.
0: Yo.
1: Terus sapak nggih. Ya
0: Ayah HM. Yo leres. Kalau mau sing midang tengah niku Mbak Ida Ayu Milidi.
1: Oh iya, Mbak Ida Ayu.
0: Nggih.
1: Selamat.
0: Nggih.
1: Mas Bur, ngesuk kita nang Bunda Santi melu ora?
0: Duka, soalnya kan bawore nggih tesis siaran Mbak Iyos.
1: Oh.
0: Nggih, niki tesis siaran nggih.
1: Oh. Kayo Kang Parto apa-apa.
0: Nggih, Papa HM.
1: Papa HM.
0: Nggih.
1: Pat Pekawan.
0: Nggih, leres.
1: Mama Alisa, Mama Lidia, Yumarti, Trinil Kembrubu.
0: Nggih, sugeng siang wong ireng.
1: Wong ireng Mbak Nia, Dara Manis.
0: Nggih, sugeng siang Mama Lani, Bu Santo Yong Tahu.
1: Oh iya, Bu Santo Yong Tahu, Bu Srini Ayam. Nggih,
0: leres.
1: Berini Ayam.
0: Heeh.
1: Apa Alu?
0: Nggih.
1: Dimaleha Abu Korbang An.
0: Nggih.
1: Piol-piol Kang Peter.
0: Kang Peter.
1: Nggih. Terus ngo kayo Mbak Betty Pelpat. Mbak Mutrika. Aman Neng Umpe Mbak Tantul Ibu Ida Karo Lima Sri Kandini.
0: Terus
1: Kang Kakak Tinggit. Mbak Cokopolek. Kang Edida Karo Trelep Gede. Terus ngo kayo
0: nggih, saya memang mohon
1: nggih. Mau istirahat.
0: Wih, iya istirahat. Iya, ngaplang-ngaplang.
1: Nggih. Anak-anakku ya.
0: Nggih, leres.
1: Super remaning kok
0: Trio Pesek. Trio
1: Pesek. Wis ngumpul ngompo.
0: Iya, wis monggo.
1: Super remaning.
0: Nggih.
1: Oh, Siti ya, Pak.
0: Nggih, Siti ya. Nggih, monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, jumlah ding-ding. Wonten mamalani wonten telah ta munjung agung sedaya kemawon sugeng siang. Nggih mincang tasih bel abak yos nggih. Di waktu sipun pripun mangke bagi-bagi yang soalnya jam 11 nggih. Jam 11 siang pun siap-siap wonten patas minggu. Mas Bawor budi nyuwun sekalipun Bandar Jakarta salamipun kangge rincang setara pramono ing Tegal matur nuwun nggih sampun nggih nggih mboten pareng dobel-dobel lawa sampun dipun aturaken kula langsung kula download langsung niku nggih Pak. Nggih sugeng siang Bu Santo Yung Tahu nggih sampun derek kersa anggur-anggur kabrion Jawi wong ireng sugeng siang Mister Gotrok nggih niki nggih sugeng siang wonten tlatah Pemalang. Wonten Om Kasnuri nggih sugeng siang. Assalamualaikum sugeng siang Mas Bawor Kang Raju kalih Mama Jelipon sareng kelima bidadarinipun. Jali-jali nggih, jali-jali boten jali-jali. Salam kagem Mamae Prabu, Mamae Ela, Mbak Sipa Pekalungan. Bu Ning, Mbak Wiwi Sigit, Mbak Mama Sherly, Bunda Amel, Jeng Robi, Tete Agustin, Mbak Atun, kalih Mbak Dul, Kang Parjo, Kang Panca, salam manis juga si kembar, Nok Isna, Nok Windy, Nok Esa, Nok Isa, Abbas, matur suwun kami. Jali-jali mboten Pak campur sari nge. Jali-jali kan lagu-lagu Betawi yang gini ku. Ya ampun sing teng anu nge, napa niku YouTube-YouTube kalau soalnya badin jemput Anggi nge. Padin jemput Anggi mangapurane sing liyane mawon sing di suwun rumiyin nggih sing ampun teng YouTube soalnya power kula nggih sepatu secandak jemput bocah siaran ngene niku nggih.

0: besok antar ibu ke apotek ya.
1: Iya bu, mau beli apa ke apotek?
0: Mau beli cendol pak. Ya mau beli habutep dong pak.
1: Cendol di kalapaan ngejar nolowo bapaan. Kalau cendol bukannya habutepnya masih bu.
0: Aduh capek banget deh bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh pak habutopnya, makanya ibu minta ke apotek buat stok habutop di rumah supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, nggak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum habutop?
1: Iya bu, semenjak minum habutop bapak nggak gampang sakit, nggak cepet capek, bangun tidur rasanya lebih segar daripada cendol.
0: Nah betul banget itu pak. Makanya yuk kita minum habutop, jangan nunggu sakit. Karena habutop bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol. Yuk pak beli cendol.
1: Yuk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT7 RW2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT7 RW2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Pancen wis kelalen masa lalu nih. Nek lali nemen nggih mboten. Untuk proses.
1: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
3: Ibu Waryati.
2: Alamatnya?
3: Alamatnya RT 2 RW 9 Mintaragen, Jalan Citarum.
2: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
3: Darah tinggi, sama asam urat. Setelah konsumsi Habutop yang isi 100, habis saya beli yang 200. Ini habis, mending keluhan saya itu membaik, enteng ini kapit.
2: Berarti udah habis berapa botol, Bu?
3: Dua botol yang ya. 200 sama 100.
2: Dan merasakan khasiatnya gitu.
3: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
2: Ngajak teman.
3: Ini dari Jakarta, Cilambon.
2: Oh, ini kesan dan pesan buat pendengar gimana, Bu?
3: Pendengar kalau memang ada yang keluhan seperti saya, cepat-cepat minum Habutop. Ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Atau di agen apotek Udanmas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
6: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Cidapurna, RT 11 RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko idaman Jayatani. Apotek Udanmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4 RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53 Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.

Sul dumateng setunggal atus setunggal poin gangsal secara para monekan tegal untuk adicara para sari lawa sampun tipe natura kena tatu nye tatu didi kempot ya tercidro nge didi kempot yang sanggun iki ansa suasanipun sangat penter nih yo. Tapi menawi dalu kok purun grimis. Nah niki sing lar-lar cuaca sing dados no dados penyakit niki.

Ya cekap semanten atur kaulong ye. Wonten tadi coro para sari siang wonten lumantar setara Pramun FM Tegal. Mangke wonten lanus tangge jam kali ngantos tabu sekawan kasih kali kaulo pawornya. Pawor ngaturkan matur menembah nuwun ingkang sampun direk kerso anguri-nguri kabudian Jawi lumantar setara Pramun FM Tegal. Kunging samudro pangsami mobilitasi wonten kekirangan. Pawur pamit undur diri wonten ruangan pendengar panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aduh biung, aduh biung, Analindo, tolong.
1: Ih, Princess Sri, kemburan baik.
0: Jilah, lo kan sampean orang ngerasa kenal Lindo, Kang Racun.
1: Alah, kumat maning kon vertigo nih, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigo nih, nyong ambil kumat maning, ke.
1: Aja dijor keluar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Maring ngendi, Kang.
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habu top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, tensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimantan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Pramon Tegal, hitnya sepanjang hari. Tadi season kedua ya, ketemu lagi bareng Bawor dari kantor si Somplak Tour ECGW. Di edisi Sabtu 1 Agustus ya, di awal Agustus 2026 di Lanusta, insya Allah tuntas jam 4 sorenya saja. Bagaimana kabar balani saudara Pramon? Mudah-mudahan dalam yang terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya saudara bacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Bawor. Di online bisa digunakan 3528-88 atau 61-454-77. Saudara tip salam buat teman rekan handetulan sahabat keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852-931-9958. Baik, ada perasaan Dian Pisisa mengalami jumpa kita di Lanusta kesempatan siang hari ini, Cikiwir. Baik, ya, langsung disapa. Yo, sudah ada yang gabung 3528-88. Halo, assalamualaikum, selamat siang Lanusta.
1: Lanusta, hitnya sepanjang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Langsung baru bangun tidur langsung makan.
0: Wih, wis mending tidur ya nyongi.
1: Ya. Apa yang kau cari, Kang?
0: Apa yang kau cari?
1: Hubungan bahaya, Kang. Berapa tahun
0: Iya, benar.
1: Ya, benar.
0: 10-an tahun ya. Oke.
1: Sehat kan?
0: Ya, alhamdulillah berkas paras dinas.
1: Alhamdulillah mumpuni hadir dan Bapak ayo ala kadanya ngapura sing akeh nemen kan.
0: Iya, kalem.
1: Iya, wis ngapura kok ngomong kok bang ora nek. Salah ya, Kang. Ya. Tempatnya salah lah gitu lah. Ya wis berdana dulu Bang Bawor, no kangge sing ora terlalu ya. Terus buat peketu-peketu Bu Ida Martoloyo ya.
0: Putlah.
1: Ibu Rini ketara.
0: Tutuh.
1: Bapak itu.
0: Bapaknya Ari.
1: Nendur.
0: Iya.
1: Mau hari kayak gitu bapak uang.
0: Oh nih uang ganjel.
1: Gue kan juga terpedara pada laka kayak. Pada pekarangan siap.

0: Karaoke 8 jam sendiri saya.
1: Iya.
0: Bobai lah, lagi rame, alhamdulillah.
1: Siapa kita?
0: Ya dari ini yo, lagi rame.
1: Iya
0: bobai.
1: Mau pergi lewat besok?
0: Ya ini kira jam 5:30 wes harus tutup po.
1: Iya.
0: Mau pergi bermakrif po.
1: Dapat jalan-jalan nanti burin. Siapa temennya? Usbar.
0: Mau itu juga kan? Ya jam 5:30 be tutup. Ya wes we mi karo lontong we. Ora takon nyong ta ora takon.
1: Dipaya ki bapak
0: we.
1: Ayo kita berlang potong rong.
0: Mamane ari mamane ari. Dide ora takon.
1: Iyo kan takon.
0: Ya ngene wong.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dublak tingcing. Ya yang punya keturunan ya Papa M M H M H M ya kayak ngono yo wong. Kaku tak kaku yakin. Baik, di kesempatan siang menjelang sore hari ini ya di Lanusta masih bersama Bawar insya Allah tuntas jam 4 sore saja. Didukung produk PT Denatur ya seperti madu Petapedia. Madu Petapedia ini kegunaannya untuk menambah nafsu makan anak, menjaga stamina anak. Tapi madu Petapedia juga bisa dikonsumsi orang dewasa, Balenstar Ramon. Ada yang lain yaitu ada teh moro, minuman segar sehari-hari untuk menghangatkan badan. Ini cocok di suasana yang dingin, apalagi ini cuacanya itu tidak menentu. Kalau malam dingin, kalau siang panas. Untuk menghangatkan dan menyegarkan badan itu ada teh moro. Teh moro itu juga sebenarnya bisa dibikin es teh itu bisa. Boleh, nggak apa-apa. Ada juga minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana ini untuk mengatasi di luar kulit. Ya, seperti herpes, kutu air, kesengat lebah, kesengat beso. Untuk picit, untuk kerok, dan lain sebagainya, itu minyak herbal Sultana. Kalau kesengat lebah, tawon, atau gatal-gatal, kena ulet, nah itu bisa dioles minyak Sultana. Baik ya, apa yang ku cari? Iya, yang ku cari apa? Apa yang ku cari? Yang dicari Papa HM apa? Ya, monggo silakan, yuk didengar. Monggo silakan.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon, hitnya sepanjang hari. Ya tadi sudah ada ya, Gerimis Hatiku. Ya Gerimis di Hatiku, itu ada Dian Pesesha. Ya Cintaku Padamu hadir juga berlalu di ruang dengar panjenengan. Ya ada juga Rindu Yang Terlarang, ada Apa Yang Ku Cari. Ya baik ya, perlu disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Baur Kementeri Sendi kawasan Jamulia. Bagi-bagi salam untuk Jajak Raju, Mak Basahrul, Ami Bakar Madu, Kang Parto, Kang Parjo, Kang Kobidin, Kang Kasnuri, Mas Burkon, ada Mas Peter, Ayongki, Mas Handoko, Tete Agustin, Teh Cita-Citatu, ada Nyi Ratu, Mbak Nia, Mbak Am, Mbak Eka Tonjong, Mama Elsa, ada Mama Neng, Mama Asna, Mama Lani, spesial untuk 4 anakku, Ayu, Singgi, Kiki, dan Risa. Terima kasih Mas Bawor ya. Terima kasih hatiku ya, di NPCSA tadi sudah dihadirkan yo. Assalamualaikum sore Kang Bawor, Amrul di Purbasana Taruba hadir. Ya, Sabtu akhir pekan, happy on the weekend. Cintaku Padamu dong ya, salam culeknya buat Kang Kopidin, Mbak Nia, ada Jajak Rajum, Kang Kasnuri, Mama Wajri, Kang Warjo, Kang Syahrul, ada juga Mama Lani, Budi Mur, bersama kru dan Balai Setara Paramon MKB. Selamat beraktivitas, jaga selalu kesehatan, spesial buat penyiariku Kang Bawor. Semoga selalu sehat bahagia bersama keluarga. Terima kasih Kang Amrul. Ayo 352888, halo. Assalamualaikum, selamat sore Lanu Ustaz.
1: Selamat sore Kang Bawor. Hidupnya sepanjang hari.
0: Iya, Kang A.U. on.
1: Iya, Ul. Lagunya kayak Yang Ku Sayang.
0: Yang Ku Sayang Beta atau Mawi?
1: Apa?
0: Yang Ku Sayang Beta Ria atau Mawi Purba?
1: Kudu singkasing Esmerina.
0: Oh, coba yang dicari dulu ya. Ya Mama Uci, ya. Bawori si Lara nemen gue nyepeda motor ti, rong bisa neng Selawi.
1: Iya Mama Uci selamat.
0: Iya.
1: Pak. Iya. Terus buat Nyi Ratu. Ada Berengina.
0: Oke.
1: Okay. Ami Bakar Madu.
0: Oh Marina L, yang ku sayang.
1: Iya Marina S.
0: Marina, oh yang ku sayang pandai berdusta.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Terus buat Memutri Kasin ya. Terus buat Mama Neng bersama Kang Bambangin.
0: Iya.
1: Terus buat Macem Rengginang.
0: Oke.
1: Robi, Dagustin, Apatahrul.
0: Siap.
1: Terus buat Mukas Nuri. Terus buat Aryo. Mama Ari, Papa Ari.
0: Benar.
1: Buat yang Robi juga. Buat cuma saja sekarang ya.
0: Oke, okay, awon. Oke. Okay.
1: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dublah jing-jing. Bayu, terima kasih awon ya. Yang ada di kertas kerbau ada Kang Aryo juga di sana. Selamat sore untuk semua saja ya. Iya. Boyok saya urung kenang gue motor atuh uti. Iya, benar-benar ya. Kudune dilereni total ya. Kelihatannya ya seger ya. Maksudnya sehat waras tapi. Ya namanya kalau sakit boyok kan kayak gitu. Saya juga gak pernah kayak gitu loh. Disebabkan karena apa sih Pak? Belum tak periksakan sih ya. Wih egari anak wadoneng kali sabu. Wih ngoyak-ngoyak kon periksa wena rapi. Saya tak ater jadi kan kayak gue TUT ya. Alhamdulillah ibu cahwis ngerti ya. Ya mungkin wis dewasa, wis jadi guru ya. Jadi pendidik mungkin wis bisa mikir ya. Ya Mas Bawor, Bude, Ravana, mau lu jelaskan senandung rindu dari Dedik Haji. Salam-salamnya buat Balai Setara Paramon KB, terima kasih.

Ya Mbak Nuning di meja ya, cuman saya sendiri ya. Kalau memang hadir di Radio Paramon kan punya nomor WA-nya. Untung ya, kadang-kadang aku nggak buka messenger ya, ke WhatsApp saja. Ya sama saja yang ada di meja tentunya. Ya hadir ya, alhamdulillah sehat. Sehatnya sehat kayak gini ya. Ya baik ya, yang ku sayang pandai berdusta ya, Marina Elshira.

0: Selamat pagi, Pak Babi.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal ulan bingi kayaknya, meskipun anggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kayak orang kenal, ngelintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kayak, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tak lanjut tuku lawuh dhisik.
0: Oh, siap, Pak Pepin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Anda bisa mendapatkan

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT03, RW01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT01, RW07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT03, RW08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT02, RW02, Kecamatan Dukuh

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Waduh, waduh.

Mansuri Bunda Siti Bangli bersama El Ibrahim. Walah, walah. Aduh, aduh. Ya memang aku di Paramon siang malam setahun yang

Baik, kembali ke 101.5 Star Abramon, hitnya sepanjang hari. Sementara 3 lebih 2 menit waktu Indonesia Pen Barat ya. Tadi sudah dihadirkan ya, satukanlah hati kami ya, ada juga Merana, Yulia, Yasmin. Ada aku memilih setia, ada Fatin juga, yang ku sayang pandai berdusta. Ya, Mbak Tika Leoni, kalau power sendiri triknya ya. Kalau sekarang sih coba masuk ya. Kalau pas lagu sama iklan power itu tak kunci teleponnya. Ya, saya nggak mau berisik. Nah, sekarang kalau masuk lagi longgar nih. Ya, 352888 ya. Ya, kalau saya pas lagi lagu atau iklan, memang power tak kunci, nggak tak turunin ya. Jujur saja nggak mau berisik. Yang satu tak buka, kalau memang udah voice. Yang satu tak kunci. Nanti kalau yang 88 sudah selesai, yang 7

0: Belum ada yang masuk nih. Nih. Ya, ini masih. Ya, jangan kok aku masuk enggak bisa-bisa. Ya. Ya, jangan alasan kayak gitu nih, mumpung longgar ya. Ya, kalau saya ini 77 masih tak kunci ya. Sebabnya nanti kalau 88 masuk rada lama. Jadi yang 77 itu enggak menggerutu ya. Enggak ngomeli power ya. Ya, halo, assalamualaikum, selamat sore, Lanus teh. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Ya, halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, dari
1: Bunda Siti
0: Bengle. Oh, Bunda Siti Bengle.
1: Dia baru bisa masuk.
0: Wuluh, wasalam-salam setahunan baru bisa masuk.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Ya, ki lagunya apa Bunda Siti?
1: Nona.
0: Nona, ya sehat bersama Eli Ibrahim. Ya, si. Salam ya, siapa?
1: Salam buat Kakak Nure.
0: Oke.
1: Mama Wilin.
0: Mm-hmm.
1: Rauni.
0: Mm-hmm.
1: Mama Nurul Bengle.
0: Ya, oke. Okay.
1: Mama Ayu Bengle.
0: Mm-hmm.
1: Kang Peter Bengle.
0: Oke. Okay.
1: Kakak Radu.
0: Oke, okay, ini Nona nih, Nona.
1: Kita Rolis.
0: Oh, kita Rolis. Oke, okay, siap. Mm.
1: Kakak Radu.
0: Mm-hmm. Bapak Neuya, selamat sore, Bapak Neuya.
1: Iya, Bapak Neuya.
0: Mm-hmm.
1: Kang
0: Parto. Mhm.
1: Kang Parto.
0: Iya benar.
1: Mama.
0: Iya. We, Baila Tower Kamelia ni Epic Kamelia Pira akeh ya. Yeah. Mhm. Kamelia siji, loro, telu, papat, lima, enam.
1: Mhm.
0: Oke. Okay. Apa lagi? Sudah?
1: Semua aja.
0: Ya, semuanya saja. Oke, oke, siap.
1: Okay.
0: Yuk, monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, rumah tingjing.
1: Nah,
0: ini langsung 77, monggo. Ya, terima kasih untuk Bunda Siti Bengle ya, semua saja ya, bersama Eli Ibrahim. Ada juga semua yang ada di Bengle ya. Peter juga dari Pingkal. 6145477, halo, assalamualaikum, selamat sore. Lalu, Sita.
2: Halo.
0: Halo.
2: Gitnya.
0: Panjang
2: hari.
0: Hari-hari.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Sehat ya, Kang Bawon?
0: Alhamdulillah, wis, alhamdulillah 80%.
2: Mm-hmm. Lagune Ungu.
0: Kudu Ungu lagu saiki.
2: Rebecca.
0: Ya iyalah, nostalgia lan nostalgia, aja lagu-lagu saiki Ungu, Sleng oh, aja dipinta. Oh,
2: 2004.
0: Aja dipinta bang sama saya gue.
2: Oh, berarti 2004 Rebecca.
0: Ya jenenge la nostalgia, nostalgia iku pun nostalgia, kan lagu-lagu sekarang. Lagu anak-anak yaudah. Muda.
2: Ingin memeluk dirimu.
0: Oh, ingin memeluk dirimu.
2: Oke. Okay. Salamnya buat semuanya aja deh. Spesialnya buat Kang Bawor, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, tuh belakang cing.
2: Nah.

Baik, ingin memeluk dirimu kok belum ada ya? Ada di YouTube. Yuduh. Baiknya ada nyiratu ya. Duh, ikut di downloadnya ya. Ki dangdut apa apa ki ya? Sebentar, bentar ya. Dangdut apa ki ya?

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda bisa mendapatkan habut

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

Baik. Saya Kamelia satu tak ambil ya. Tadi ditanya enggak dijawab-jawab ya. Ambilnya Kamelia saya itu. Kamelia Ebit kan sampai 5 atau 6 itu.

Bagi untuk yang di Padangdut ya, monggo silakan request. Babnya power mau tak set dulu ya. Babnya nanti malam itu acara keperawan suka-suka karaoke itu jam 6 sampai jam 2 selesai.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon, hanya sepanjang hari ya. Ada Kamlia satu, ya ada ingin memeluk dirimu, ya hadir tadi. Ada juga Senandung Rindu dan Nona ya. Bayu 3528888, yuk halo, assalamualaikum, selamat sore Lanus Teh.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
1: Kau bukan kasihku lagi.
0: Iya.
1: Ani Asari apa Ari
0: ya, Asari? Kau bukan kasihku lagi.
1: Masalah
0: ya? Iya mau gue.
1: Iya baru bangun kau bawa.
0: Oh baru bangun ya.
1: Iya. Salam nih. Udah siap nih.
0: Ya. Oke. Gaul.
1: Tiga janda kayak apa ya?
0: Tiga janda jadul. Di Citarum itu, Jalan Citarum, ya.
1: Kalau Kakak Suli, Bibin Betang Kak Suli. Jawa Tala ya, silak-silak.
0: Oke.
1: Iya. Mamanok, Lapa Selin. Walemu, Papa Kiwi, Kak Sawu. Jaloja, Lapasa. Pak Lili. Pak Pur, Papa AM.
0: Iya.
1: Baby Belbas. Baby Belbas, Papa Lolo, Kak Obidri, Isyad Layepan, Papa Utri, Mbak Yunita.
0: Yo.
1: Dalam Bulili Pramudiono, Musantri Purbowo, Wija sama Bapak Rija, terus Ija Ayu, karena ya Piting, Mi Piting.
0: Yo, benar Mi Piting
1: ya. Terus Kak, wis kau dulu ni, wis aku sen dari Jendela yang oke, Ceklopi, Nasi Tato, Nasi Bibi Raja, Jasang Laju, Suhaja, Mbi Habibah, Pada Gondrong, Matawak.
0: Oke.
1: Okay. Bapak Bawa Ali, Bapak Ali Hirampong, Kang Bumis, Bapak Bagas, Anissa, terus Kang PI, Bapak Lani, Kang Pajo, Pak Sosi Wokil Pulupe, terus Bapak Ardi, terus Jai Lato, Bapak Amir Pembalan, Bapak Anjas, terus Pak Agudin ya, Ayah Loki, Shalomi, Win, Jadi Tapi Udah Bidu Raja, Aryo.
0: Oke.
1: Pak Arpi, Bapak Hasna, Kak Handoko.
0: Iya.
1: Kak Sun Laju, Bunda Syakir, Dan Mojang. Bapak Ali Songgom, Abah Yanto, Songgom.
0: Iya.
1: Bapak Nekarisma, Bapak Karisma. Bapak Lulu, Kak Junet, Junet, Bing, Syakir,
0: Oke.
1: Ampiar,
0: umur Ici Kiwi.
1: Pintar. Aku bang pak, bapak jira jira jira.
0: Iya.
1: Buat semuanya kang.
0: Me. Nanti di pagi tak set ini kejebung bulong.
1: Iya.
0: Ya.
1: Oh iya.
0: Oke iya. Saya lahiran udah di 12. Nanti jam 6 sampai.
1: Oh iya di Gondol kang.
0: Enggak ini.
1: Karaoke lah.
0: Ya di dan nah nanti kita menghadang karaoke now jam 6 sampai jam
1: iya sip
0: itu ya itu udah tak set udah jadi.
1: Oh
0: wes iya saya loh sambil komunikasi karo jenengan itu aku udah mipil
1: iya
0: udah
1: lah kan di sepele kalum nih
0: oh masuk
1: iya kan
0: ya masuk ada masuk
1: masuk ya
0: sebuah bolong ya masuk ada masuk
1: ya wes kalau kayak biasa ya
0: habis. Yo kalau kayak nanti ya. Mulai jam habis maghrib
1: ya
0: emang jam
1: ya
0: kalau
1: apa lagi lu
0: nggak iya lagi ya
1: itu apa lu gaji kemarin mau pokoknya lagi nyok
0: oke
1: apa lagi ya apa kira bolong
0: oke
1: ya buat semuanya sih kan patulun
0: yo
1: assalamualaikum
0: waalaikumsalam dua belas jingjing
1: yes.
0: Ya, Ami Bakar Madu bersama Ami Lela yang ada di seputaran Ager Gem Tegal Kota. Sempatan sore hari ini ya, power tuntas jam 4. Tapi jam 4 mau tak set dulu karena power dia juga harus ada urusannya sih, urusan rumah tangga. Harus istirahat. Dan nanti jam 6 kita kembali ya, hadir di Paramon suka-suka. Kalau suka-suka, tali nggak bisa di set ya gitu. Ya, sampai nanti di season kedua suka-suka masih power lagi. Ya kebetulan Mas Arpan sama Mbak Yosnya ada kepentingan ya. Dan 154.7 halo assalamualaikum. Selamat sore.
2: Waalaikumsalam. Selamat sore. Hiknya Paramon.
0: Oke. Sempanjang hari. Oke.
2: Sempanjang hari.
0: Iya oke siap.
2: sore kan.
0: Sore siap, juga. Ya. Oke, sehat alhamdulillah.
2: Lagu ini Poppy Mercury.
0: Apa judulnya? Judulnya apa?
2: Cinta tak kenal kata.
0: Cinta, coba tak cari dulu ya barangkali ya. Jangan di barangkali salam di cinta. Tak kenal. Ya salam-salam dulu.
2: Ya, salam iki Mbak Ami ya. Ini mudah-mudahan sehat ya, Umi. Atau
0: yo, cinta tak kenal kasta enggak ada di playlist.
2: Oh,
0: yang lain
2: ya. Masih ada cinta anak.
0: Masih ada cinta coba sih.
2: Masih ada cinta.
0: Ya soal itu ki pan lunga sih aku masih.
2: Oh iya.
0: Mau beli obat mau ini masih.
2: Oh.
0: Masih.
2: Terus
0: go. Cinta.
2: Baru juga para mereka. Kak Samsul, Kak Mama Ani, Mama Yanto juga tercukup Mama Lani, dari Jengani ya Kang Doli, Awon, Bang Al. Baru juga Mbak Nia, Mbak Kada. Terus juga Buah Mbak Ani dari apa
0: sama Jengani? Poppy Mercury kalau muncul-muncul ya.
2: Baru, baru. Ya, singkat
0: sih, apa?
2: Seberkat sinar.
0: Seberkat sinar ya, itu pasti ada itu. Mudah-mudahan sih,
2: negatif
0: sana
2: ya.
0: Iya, nanti tak cari-cari dulu ya.
2: Nah,
0: kudunya di download. Oke, Nikah Dila ada ya.
2: Ah, ya, Nikah
0: Dila lagi. Selamat malam, Bapak Laparman Kabupaten. Iya, oke,
2: silakan. Terima kasih, Kang Bor. Terima kasih, berdoa sehat ya, Kang Bor ya.
0: Amin, amin, amin.
2: Oke, Mbak Tersun, Kang Bor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, jumlah cing-cing. Ayah Mas Erwin yang ada di desa Cilibur ya, itu di darasan kecamatan Pagujangan ya. Selamat sore untuk sama saja Pagujangan, Bumi Ayu, Tonjong di Gapura. Ya saya masih banyak yang dicari nih. Oh ya ini aku memang perlu istirahat juga di jam 4 sampai di Padang Dut pokoknya. Ya mau beli obat ke apotek, mau beli ini beli itu ya. Sorry, Setara Pramon, salamnya semua saja. Semoga pada sehat, amin ya. Habit KID Kamelia dong, ya Mbak Ilah Tower. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore Mas Power Wong Ireng hadir. Salamnya buat semua saja, Balani Setara Pramon. Super sayangnya Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasih buat Kang Power. Bersama Nok Angginya, sehat selalu. Terima kasih Wong Ireng ya. Baik, di sini sudah set ya. Kau bukan kasihku lagi, ada seberkasina dan yang lainnya. Baik, itu tak sudah kebersamaan Power kesempatan sore hari di Lanostal, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti ketemu di Paramount Suka-Suka ya, spesial Happy Weekend ya. Jam 6 sampai 14 nanti saat joge ya. Di season pertama kan jam 6 sampai jam 10. Jam 10 di season kedua masih bersama Power lagi. Jadi Power ini di Padang Dut tak set dulu ya. Banyak kerjaan yang harus dilakukan. Kali untuk kalian para Setara Pramon dan semua saja pendengar Setara Pramon, Power pamit undur diri dari jam 12 tadi ya para sari. Besok juga masih. Besok insya Allah itu di Patas, terus langsung Melodi Momeri, langsung Pramon Suka-Suka jam 14 lagi besok insya Allah ya. Ya mudah-mudahan saya juga sudah 100% fit kembali. Ini tinggal ya paling-paling sudah sampai 8%, 80% ya. Ya kalau sakit masih ada sedikit-sedikit ya, makanya ini mau cari obat dulu ya. Baik, untuk Bali Star Pramon, Power mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5 Star Pramon, dan titik hitnya sepanjang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hati berisik. A-e-a-e, baik kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangan eta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas, nemen. Ini ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicor gue. Sampean gue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medini yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak gue. Kayak wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar. Mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Yang gak habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kowe?
0: Habu top kuwi ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh mene. Nyun jaluk len.
0: Cuilan baik. Aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nah apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan

dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuhtan.

Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal
1: 101,5

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang omah dhewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: program berikut ini.
1: Di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklep

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Wong men ka metune sat sat sat sat gawe awake pada larak, boyoke mrengkel, jerawat ya pada tukul kaya kiye.
1: Kasri, Kasri. Gremeng bae sih.
0: Gulah nyamber bae Rika. Ki urusane wong wadon.
1: Alah, adol nyorok rungu kawan ngelu.
0: Udah tau nanya.
1: Idi, main jepek. Kayak dinung bae Sri, habu top. Wong lagi datang bulan kayak cenggerembong baik ditlateni nginum jamu sadurunge pas sak uise kayak ora usah repot-repot nginumnya habu top ki cocok nganggo urusan kewanitaan juga apa maning wong datang bulan ditengok peredaran darahnya lancar mengurangi nyeri head terus kayak dinung kok dong kurang tuh kemaning ya nung nyong
0: di? Mbok kata sih dinin
1: itu karepe
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapat

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen.

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma. Alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma. Alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes. Alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW 2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Badriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badriah?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan

Apotek Pharmacare. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Gereja Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Tara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat
2: Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
2: Alhamdulillah. Yes. Matur suwun.
1: Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Saan maring di papau?
1: Ya, kita nang material.
0: Siapa sih, Pak?
1: Gue siapa, Pak? Raine rata.
0: Sampai ini buai. Deleng wong singkat dohon be. Siwer.
1: Iya kok, Mak. Pandangannya kayak wis ngeblur, Kak. Dia pengen ngawa motor alon-alon, ya.
0: Tau, Blek. Sampean gejala mata minus, Pak, kue, Pak. Ya, wis. Mampir nih apotik bae, Pak. Mengko tuku obat herbal mata vitamin denatur. Solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

Obat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah Selatan Alfamart Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek ayo gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Banda Sari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon Dangdut Desa Poreti. Do session keempat Jio Paramon Suka-Suka Special Happy Weekend. Ketemu lagi bareng Power Somblak Sing Ece Kiwir kesempatan malam hari di edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Bagaimana kabar balen saudara Paramon? Ya, mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya selera dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power di online, bisa digunakan 352888 atau 614547. Sekedar tiap salam buat teman, rekan, handetolan, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp SMS online. Sendal-sendol ya, 0852-931-99588. Tapi sudah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib kita ke Paramon Suka-Suka. Identik dengan karaoke. Baik, rupanya sudah ada yang gabung ya, ada siapa? Halo, assalamualaikum, selamat malam secara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga siapa yang jalan malam kan bapak sehat.
0: Alhamdulillah berkah suara dan dinas di suatu kebenas. Ya, wis.
1: Alhamdulillah moga-moga sehat.
0: Amin, amin, amin.
1: Aku penyanyi ini subeda tanggane Yuatun.
0: Oh, Yuatun.
1: Iya, tanggane ngono. Alane subeda.
0: Oh, subeda.
1: Bunda Septi, nola Yuatun ya. Bunda anak sehat ya, Bun?
0: Ya, Yo,
1: Kak Erwin. Lani, Pak Jo, Pak Tunggu, Bapak-Bapak. Walamu, Jaloja,
0: Kamasa. Oke.
1: Pak Lili. Pak Pur. Pak HM, Ajang Robi, Ayo Loki, Ajang Robi,
0: Tachita. Ya, Uwer, Uwer, Uwer, Uwer.
1: Uwer, Icikiwir.
0: Icikiwir, ya.
1: Biol,
0: Peter. Yo, Mariyati, Mariyati.
1: Ya, Mariyati, Mariyati. Dewi Sendana, ya.
0: Oke, ya.
1: Bapak Liku, ya.
2: Ami kemana saya wis ngadeg kemi, nembang kemana semi?
1: Balas.
2: Wis cilik mas Arfan wis ngadeg mani.
1: Bapak Ligani.
0: Yo.
1: Bapak kira bolo-bolo.
0: Yo, siap ya, Mi? Siap, Mi?
1: Siap.
0: Oke, cap, Josh.

0: asik. Yang benar. Umi, Umi.
1: Umi aja baru nyanyi.
0: Ya orang apa-apa, kalem.
1: Apa mau sih, dan nyom nyanyi deh.
0: Ya kayak gitu.
1: Ya
0: kalau kalem
1: ya.
0: Oke, Mi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dula Cingcing. Ya, baik ya. Terima kasih untuk Ami Bakar Madu bersama Umi Lela di Air Hakim Tegal Kota. Ya memang ya, itu ada senggakannya gitu nih Umi nyanyi kayak gitu ya. Yo 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam secara para mon.
2: Yang dut sporet.
0: Teman-teman Ece Kiwin.
2: Ya, sehat Mas.
0: Alhamdulillah berkah suara Strinas iso tuku beras.
2: Alhamdulillah. Ya wis. Kela kuna Mas.
0: Apa?
2: Dari PCL Mas.
0: Garuki.
2: Tak mau dewekan, tak mau sendiri maksudnya.
0: Mau sendiri.
2: Iya.
0: Sendiri. PCL
2: Bunga Citra Lestari.
0: Iya.
2: Oke.
0: Aku tak Tapi mau sendiri.
2: Mama Ari, Papa Ari. Tiga sedar apa ya?
0: Empat sekawan.
2: Tiga sedara.
0: Ya, tiga janda gaul.
2: Janda gaul.
0: Ya, tiga Rio Blesak.
2: Mada, Mama Anis.
0: Siap, Mama. Capcus.
2: Siap, Capcus
0: Nggak
2: mana yang salam, Mek.
0: Ini benar?
2: Benar, Mas. Benar, oke.

0: Ya, siap. Wur
1: ijik ewir.
0: Yo,
1: benar.
0: Ya, madam. Nopo lali kampar jo kang PI, kang Nurian Doko.
1: Yo.
0: Temot yang Darwati.
1: Oke. Okay.
0: Bunda Jati, Mama Nes, nyira tuh selamat malam nyi. Mama Arbi juga ya.
1: Yo.
0: Mama Amel ya.
1: Yo. Oh ya,
0: ya Mama Hikmah, Mbak Hikmah. Terus buat Pak Kopikin. Terus buat Papa HM juga.
1: Oh, oke. Okay.
0: Terus buat semuanya ya Mas.
1: Yuk siap.
0: Ya buat Sarah Balani Paraman KP.
1: Oke. Okay.
0: Spesial yang Mas Baur Koronok Anggi ya.
1: Asyik.
0: Selalu lancar. Sekini sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Ya supaya sama Mas Erwin.
1: Yuk benar.
0: Oke okay, siap. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Cing.
0: Cok.
1: Baik Kak Tonjong ya. Selamat malam ya. Untuk sama saja Tonjong di Gapura Bumi Ayu Pak Guyangin. Mas Erwin ya di Cilibur ya Pak Guyangan. Baik dengarkan ini dulu. Spesial Sing Duwe Donasi.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak.
1: Aduh,
0: saya jadi penasaran
1: lagi.
0: Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya lo, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Ya, Bu, ya. Nah,

0: game berikut ini.
1: Untuk saudara sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotik Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Pramon dan Duta Saporite ya, setelah jeda iklan ya. Tadi ada suaramu ya. Yo 352888 halo, assalamualaikum. Selamat malam Saudara Pramon.
3: Waalaikumsalam. Dan Duta Saporite.
2: Teman-teman.
3: Cilik ya Kang suarane?
2: Cilik, oh, gede nih kene.
3: Gede.
2: Gede lah.
3: Sehat ya Kang.
2: Alhamdulillah berkas suara Trengginas Mbak Ikmah.
4: Ya, oke.
3: Demi cinta ya kan.
2: Demi cinta taling.
3: Ya.
2: Oke, okay, siap. Bentar dulu, tak cari sambil salam barangkali punya salam.
3: Ya, salam.
2: Demi cinta taling ya. Dian Anik. Dian Anik. Ya. Oke. Padahal ini udah tak maksimal loh. Memang ke 88 memang kayak gitu. Ya, oke, siap. Ini bukan? Ori. Ani Cecet.
3: Nama Rengganis. Martian.
2: Yo. Ada cowok malah. Tar dulu. Cinta dia Anik. Hi Orgini Karaoke. Ini gambarnya apa ya, nak jalan tanah ruh?
3: Ya usah menemu
2: nih. Jangan menemu. Jangan menemu.

0: kali akeh akeh nemen. Nggih, Mama Lani ngomong apa?
1: Mbak Ikma bisa mlebu. Ya, Mama ya. Nadia lah latihan online Mas Bawor wis ya. Seminggu ora bisa-bisa okay, mlebu. Iya.
2: Durung ngapal ya Mama Lani.
0: Carane mungkin ya. Kek ramune muni. Oh iya. Yeah. Eh, Mbak Ikma.

0: di mas bawa kayang sampe cuman ini urung kenal mas karawang ewang kayang apa sih mas
1: ya mbok aku ya malah urung kenal iya yeah. Kayang PI Mbak Ikmah nyong kayak ketemu Mbak Ikmah si pisan-pisan urung pernah lah pura-pura dalam perahu
2: kayang nyong Mbak Ikmah alih-alih nembang aja

0: sing kudunge abeng Mas Bowon.
1: Oh. Ya, yeah, sing
0: cilik-cilik kura-kura naik perahu, kura-kura.
1: Iya. Kura-kura naik perahu pimen sih, Bi.
0: Tutu kapi sing naik perahu, kura-kura naik perahu, Bi.
2: Mama Kiwi mlebu Mama
1: Kiwi. Mama Kiwi kon nyanyi kok disawer ya.
2: Iya.
1: Iya bener. Oke. Okay.
2: Ya, Kang Bawor, makasih.
1: Oke. Okay.
2: Balane paraman
1: kabeh
2: ya.
1: Iya, yeah, siap.
2: Kang
1: Bawor. Ih. Waalaikumsalam, rumah cincin. Ya baik yo Mbak Ikma ya, yang ada di pedes lohor punya ya. Ya baik yo 6145477 Alwa. Assalamualaikum, selamat malam setara Paramon.
3: Waalaikumsalam setara Paramon dan Saporet.
1: Nama-nama A.
3: Aku nembang apa ya?
1: Ya nembang apa es moga.
3: Kawis dingin.
1: Dingin
3: dua ya Kang ya.
1: Dingin dua.
3: Iya.
1: Dingin dua siapa sih nyanyi?
3: Hamdan
1: no. Ini dingin dua Hamdan ya.
3: Sing dingin, dingin sekali malam ini no.
1: Yo.
3: Ya kak. Mama Ikma ya.
1: Ya, cek lagi. Lagi apa iklan?
3: Gondrong. Nggak pelorong.
1: Seng kaya kia itu tuh.
3: Kutu.
1: Kue
3: dingin satu kayaknya ya.
1: Tak tulis dingin dua loh padahal. Dingin dua.
3: Iya. Terus buat wanita permadu ya, mau ya.
1: Sing. Apa jenenge? Mon kayak gue. Jadi di malah Hamdan. Apa main family? Mami.
3: Iya, family musik. Kang Peci.
1: Ya, muncul iki maning.
3: Ya kan wis Kang, ganti wis.
1: Apa?
3: Kabut biru wis.
1: Kabut biru iki ana mungkin ada cowok tapi AN sih.
3: Kabut biru bae wis.
1: Kabut biru bae ya wis. Oke sih, bentar. Oke, oke.
3: Sing karaokean yuk ya.
1: Yo, kali yuk, karaoke yuk. Kabut biru.
3: Iya, pelorong pun.
1: Biru. Nada cowok, nada pria.
3: Eka juga tadi ya. Kami pakar madu.
1: Karo peyu.
3: Terus gua Aryo Pamuka.
1: Karo keyu.
3: Iya, ul.
1: Oke, lagi yuk.
3: Terus buat.
1: Oh iya ya. Yuk.
3: Mama Kila.
1: Yuk.
0: Dem tete dingin, itu mangsur tutu.
3: Apa semuanya?
4: Yeah. Mas Bawor, angger memakai lembang, saiki nyokok jane Mas Bawor. Sing omake mlaku mari memakai Mas Bawor, buah jo kana campira wis ngono. Digawe balike bengi ya turun nang kono ya Mas.
1: Iya,
4: ayo. Acane makewi mlebu le lembang, temenan nyokok joget wis mlaku.
1: Iya, iya, kana joget.
3: Jadi kene mau ngene masuk.
1: Iki A.
3: Iya, iya.
1: Iya, iki karo ke yuk ini.

0: iki ngomong apa mamalan?
1: Eh, wong nek bae sing kudu ya grogi wong madem wis pengalaman, ooone urung pengalaman ya.
2: Mamalannya juga mon-mon.
0: Iya.
3: Minder, on minder karo wadon.
2: Apa sih madem tenan malah suarane kak. Greng-greng-greng. Ya, selamat pagi
0: sekarang
2: ya.
0: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dumla Jingjing. Ya, ada Uon yo. Uon ya yang ada di kertas kerap yo. Ada Kang Aryo juga. Yo. Jadi ngomongnya apa maningnya? Dumla Jingjing ngomong apa? Ya. Ya bener Uon Arifan Karokian sing wis siap ben deep monitor enak ya. Bayo 35288 yo sekalian yo. 35288 ya. Ya, ada siapa yo? Oh, disapa. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Saudara Pramon.
4: Yang Lute. Siapa Rete?
0: Nama-naman.
4: Nama-naman assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Sehat.
0: Alhamdulillah berkat waras ringkas iso tuku beras.
4: Barange?
0: Aka seneman ora kanggo.
4: Mimpi kawin.
0: Apa?
4: Mimpi kawin.
0: Aduh, mimpi kok ya kawin ya. Aduh.
4: Itu coba edah apa ya? Lagu kuna.
0: Karaoke. Ya sambil salam dulu ah.
4: Intane berkabut biru karo Mamang.
0: Wah, yu wi yu wi.
4: Omalani. Karo bosnya ya. Kawin.
0: Ida coba ida. Ya selamat malam Mbak Maimunah.
4: Selamat malam juga Adi.
0: Bareng-bareng apa? Bareng apa sih nyeratu? Dih, Mama Elsa.
4: Siapa?
0: Mama Elsa.
4: Oh, Elsa.
0: Saya lagi iklan.
4: Mimpi kawin Mbak Elsa.
0: Yup.

0: aja.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Nanti.
0: Soalnya lagi nggak bisa. Apa nyinden jadi ya yang pendek-pendek aja.
1: Pendek-pendek ya.
0: Yang lagi serak-serak baca.
1: Ya, ya Papa HM ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pakatannya bisanya besok.
1: Ya engkau lagi siaran soalnya. Iya,
0: Iya.
1: Iya. Oke.
0: Macam Rengganis. Apurkon.
1: Yo.
0: Makiwinya di Makiwin. Kalau itu apa Kang Pii mau jalan kaki ke Jatilawang.
1: Iya.
0: Makiwinya iya. Tantangannya Makiwi biar Kang Pii suruh jalan kaki dari Slerok ke Jatilawang. Makasih Kang Bawor.
1: Yo.
0: Sehat selalu bareng Dede Angginya.
1: Yap.
0: Selalu diberi kenikmatan sehat.
1: Ya, amin.
0: Yang berkah barokah.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Ya. Iya, ada Nyi Raju yang ada di Bantar Bolang sana ya. Ya, tapi siapa yang ngepil ya? Ya. Yo, ada Papa HM ya nanti ya tak mandu karo kese. Baik yo di kesempatan malam hari ini. Saya kedatangan tamu Kang Sarmuti ini. Iya, kedatangan tamu ini. Mumpung bombong bolong udeli Kang Sarmuti. Dia mau mencoba ya katanya. Saya kan pinter Inggris bih ya. Iya. Ya, pinter Inggris ya nyong wirang ngerti. Iya.

0: Om Sarmuti, I love you, Didi Anggi. Selamat malam Om Sarmuti.
1: Selamat malam Sarmuti.
0: Yeah, Om Pi ngomong apa?
2: Lar nyontolah kukira udeng Mas Bawa.
0: Ya njang wae sing
2: sing kuatin apa ini peringati ya.
0: Wis aran kira ngerti.
2: Sekolah gurune mati di sit sing ngene
0: kae ya
2: Mas.
0: Terus nawis tuh ya Mas. Iya, yang ngerti ora ya. Oke. Ya selamat malam untuk semua saja ya. Yo 6145477 terusan. Ya 6145477. Ya mumpung bolong silit. Ya, gue panti pamer ke neng gurune mengko ya Ren. Ya oke.
1: Mantap Titi Anggi Faseh.
0: Faseh ya. Oke. Macam regani siapa?
1: Perdem.
0: Hebat ah nemen bisa nyanyi lagu barat aku pe ora bisa. Ayo Marjo. Bayu halo assalamualaikum. Selamat malam Saudara Paramon.
3: Dangdutnya sakurete.
0: Teman.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini apa ya?
0: Enggak.
3: Sisa cinta.
0: Widi.
3: Ada wanita ya.
0: Ada wanita ya wes.
3: Neng Anggi malam.
0: Ya Pak malam oke tuh di Pengker. Oke sama. Ada yo karaoke.
3: Neng Ratu.
0: Yo Kang Boim ya lagi kebuka. Kang Boim Mbak Atun.
3: Kang Boim.
0: Yo
3: Mbak Eka.
0: Wanita.
3: Kang Erwin. Mbak Eka Mas Anjan.
0: Yo.
3: Mama Gilang. Madam Rengganis.
0: Yo siap.
3: Matias.

0: Siap.
1: Alhamdulillah bisa masuk janjian
0: bisa masuk.
1: Sekarang tumben dirimu yang ngasuh acara.
0: Iya, ini Mas Arpanya lagi ada tugas luar kota.
1: Oh gitu.
0: Ya ini besok
1: berarti
0: juga masih saya.
1: Sampai jam malam ya?
0: Sampai jam nanti jam 10 ke atasnya.
1: Oh gitu.
0: Ya besok juga masih saya. Jam 4 malah mulai karo ini jam 4 sore.
1: Oh iya iya besok.
0: Iya.
1: Ya deh, mudah-mudahan aku bisa masuk lagi ya.
0: Yep.
1: Nanti malam jam 10 bisa masuk.
0: Boleh.
1: Alhamdulillah, syukurlah. Matur suwun ya.
0: Yup.
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Spesial buat dirimu bareng Neng Ranti.
0: Atur nuhun bisa.
1: Semoga sehat selalu.
0: Atur nuhun.
1: Atur nuhun.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dumlah ting-ting.
1: Ya.
0: Iya. Ini Mama Garis ngomong apa?
2: Teri Pak. Ya Allah, Masya Allah, nanti kerungu kabar.
0: Yeah. Ayo kita dengerin yang ini dulu ya, nanti disapa di season berikutnya ya. Sudah 4 malah.
3: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jaga

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan

0: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Pramon dari Desa Borede ya. Setelah jeda iklan, yuk disapa 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramon.
1: Dangdutis, Borede asli murah itu kan.
0: Iya.
1: Balanya setara para FM 101.5 Kramat, Kabupaten Tegal gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Mardi, masuk le, coba le.
0: Baik, iya.
1: Kok besok pulsanya sekali kartu paketan.
0: Baik, iya.
1: Bener, mau rangkap apa menurut sibuk
0: teman. Kamu ngerti tok, cici tok yang dipilih.
1: Iya,
0: pitu-pitu, iya, soalnya sing isi pulsa, iya, pitu-pitu, di
1: Jangan masuk ya.
0: Membubai lah, aku udah di absen.
1: Mempikirin. Jauh dari barang.
0: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, thank you, guys. Wah. Apa-apa, selamat malam.
1: Besok ada
0: sama
2: benar
0: besok ada
2: ya. Iya, Pak. Terima kasih.
1: Apa ini?
2: Ya.
0: Kan apanya nyapa?
2: Nyanyi apa?
0: Anda?
1: Apa pertemuan? Betul-betul.
2: Pertemuan.
0: Ya, oke.
1: Oke, pertemuan telepon. Oke. Ya, Bapak. Jenengan armane keturen sora keturen jajan wis akeh kan.
0: Nggih, kalem nggih.
3: Apa emang gue pikirin lebih baik aku menjauh darimu.
0: Jualan. Orang jualan di depannya.
1: Apa emang
0: Di depannya, depan warungnya.

Han Yuk.

0: άλλα γη. Λουλουλουλουλου.
1: Αν το Παραγκουάε.
0: Ήταν το. Γεια.

0: Tasik. Tadi jangan turun dulu, ya.
1: Bapak HM, terima kasih Bapak HM.
0: Waalaikumsalam, Bapak Cincing. Iya, tapi ini mau karaoke apa nih?
1: Coba sekarang solo dulu.
0: Solo dulu.
1: Nanti malam-malam.
0: Iya, karaoke.
1: Coba perih.
0: Kan? Perih, berarti perih.
1: LP
0: ya.
1: ANC.
0: Dia wanita NC. Oke. Tari lu. Ini lagi iklan. Pernari salam, moga.
1: Iya salam. Tadi terima kasih kota Pak E. Ngerti.
0: Yuk. Apa? Bundarini.
1: Bundarini. Pak.
0: Oke. Pramudiono. Oke.
1: Malami mamar ngganti tekan panco. Kira
0: tuh. Oke.
1: Terus
0: AUON.
1: Sing Robi, Mama Anis, Bunda Saki, Mbak Nia, dua-duanya. Mamanya Ari, bapaknya Ari. Kamu cari odong-odong.
0: Oke, siap, capcus. Ini ya, ANC.
1: Iya.

saya mas bawarnya mandakon. Si orang wani nyerang, di wonge kanyel-kanyel kaya kowe kaya di eman-eman temen ka mas. Setia nemen ka mas. Kalah kaya yakin mas.

0: kang Edi Dado sering ngomongne lagune mantul nemen kelingan isi senom nyong.
1: Iya. Berarti sekarang udah.
0: Iya, Edi Dado yo pantaran. Ya pantaran saya lah.
2: Makiwi siap, gor nyong mlebu duet ya Makiwi ya. Menan kita sawer abangan siji Makiwi. Ora goro.
1: Iya. Masuk
0: mawon. Iya. Dewi Cendana hadir, Dewi Cendana
1: si kuningan. Iya, Dewi Cendana. Terus Teh Cita, Teh Tanggu, Teh Moja, Teh Agustin. Kalau Ami Umi masih monitor nggak ya?
0: Masih.
1: Barangkali masih monitor.
0: Oke, 88 barangkali kita angkat dulu. Jangan bicara. Iya, lanjut. Iya.
1: Ya.
0: Udah.
1: Udah.
0: Ya, oke.
1: Ya udah. Pokoknya salam buat semuanya. Spesialnya buat Akang.
0: Terima kasih.
1: Bareng Nona Manis. Aji yang tadi nyanyi ke
0: barat-baratan.
1: Hebat.
0: Ya Mama Amel nyongta nyotang manggung nyawernya bayi hadir Kang Power Mama Amel Pemalang.
1: Mama Amel
0: masuk aja. Iya, Bunda
1: Siti. Masuk aja. Oh okay. Ya gondrok besar Ben alias Aditya Irama. Masuk. Itu suaranya mantap juga. Ucapannya biasa kan. Semoga sehat selalu. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya.
0: Yo.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jumlah cing-cing. Baik, yuk. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Setara Paramon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon dangdut teh saporete.
0: Teman-teman. Tanggap takon meneng ya meneng.
3: Ketulungan, Kang.
0: Iya, bener. Iya, oke. Mama Ari, iya. Tak kira tuh Pak Bagio. Soalnya saya kira-kiraan Pak Bagio. Iya, Ma.
3: Kasihan
0: deh lu. Iya, kasihan deh lu, Pak Bagio. Ditendang mau ke gunung, ya, gerundung.
3: Salah, sih, ngong
0: gunungnya,
3: Kang.
0: Iya, karaoke apa nih?
3: Bapak Uyo lah,
0: kejar-kejar,
3: Kang.
0: Iya. Iya.
3: Ceritamu dosaku.
0: Yuk, ceritamu dosaku. Halo Mama Ari, Kang PI. Kang Parjo.
3: Yo.
0: Aroke ceritamu
3: dosaku.
0: Dosaku. Yulia Citra.
3: Iya.
0: Yeah. Oh ya wes, tak cari dulu. Nada cewek. Paling Vino enggak apa-apa ya?
3: Yang Alisatikin, Kang.
0: Alisatikin. Cet. Iya.
3: Bapak Uya, Mama Uya.
0: Yo, Ali. Satikin channel.
3: Mama Arti.
0: Yo, waduh kok mau muncul. Cet. Karaoke ya sak terus karaoke. Deritamu dosaku Yulia. Ya channel Ali Satikin ya.
3: Iya.
0: Ali Satikin apa Satikin ya?
3: Iya, Ali Satikin.
0: Oh, Satikin.

0: penculikan men. Orang ini apa jenenge? Berita mudah saku coba. Sing gambarnya apa ya?
1: Urgent kang.
0: Urgent. Iya soalnya. Oh iya wes bener. Asen telus. Padahal wes nang ngarepe mripate. Ya wes. Oke sih. Oh, sotik ini nganggo SH. Tak tulis sih. Tak tulis sih S O D I K K I N ora mlebu. S H O ya. Nganggo H. Iya, ya wes lanjut.
1: Pikiran nyindil kaya.
0: Iya. Tahu aja.

Weh, empat sekawan kentang, kentang, kentang gitu. Iya. Padahal ya wis maksimal Pak Bagio.

Selamat menyantong grogol. Menyantong yang grogol dari Yanto Mama Kokom di grogol. Mama Ikmah.

0: Halos.
1: Assalamualaikum Mama Ari. Kayak kaya apa HM Bapak kayak kaya kanggo kecil Bapak anak kanggo nih Mama Ari. Assalamualaikum Mama.
0: Apa? Anak kanggo nih walaupun kayak ngono bae.
2: Halo Boba.
0: Boba. Jawab eh, pedes temen Boba.
2: Emang gue pikirin tapi enggak
0: ada. Ampun.
2: Kang Mokhtar
0: nenek
2: Kang.
0: Kang Mokhtar. Yeah. Aduh.
2: Kang Mokhtar.
0: Ya.
2: Terima kasih Kang Bawar.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Eh, walaupun ada pintu-pintu. Waalaikumsalam kepada Ting Ting.
2: Iya.
0: Ya, baik ada Mama Ari, Bapak Ari yang ada di Duko Anggrung di Sambat Terusari, Kecamatan Cirampok. Selamat malam untuk semua saja. Yang ada di Cirampok tentunya ya. Bayu 6154 7. Halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Pramon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jandu teh saporete.
0: Naman.
3: Kimun maktiwi siap dorong maktiwi.
0: Ya maktiwi.
3: Ya siap kejian. Kira kepala jalan pentil ya mas.
0: Iya paling jalan
3: pentil kan.
0: Iya dengan pentil dia. Ya kalau kayak apa kayak.
3: Wah belum ya kayak wis mantra umas.
0: Mantra op.
3: Ya ul, sapi sing gue mas, sing wonge nganggo nangno ya mas, mas ijo.
0: Mantra op, sing yeah. Nganggo ijo. Yogi Entertainment. Ya maksudnya yang klambi ijo mung. Yogi Entertainment sih, segi ya. Segi ya.
3: Ya ul.
0: Yeah.

0: Okey, ya.
1: Wes.
0: Wong asik. Ya mong mantra omong petang menit kurang petang detik. Iya. Lagu Tegalan kan.
1: Ya.
0: Terima kasih. Iya,
1: bisa nembangnya kayak kaya
0: maksudnya kapannya enggak lengkap. Yang gue rangka ini. Aduh, ampun lah.
1: Pinter ya.
0: Yang Inggris ya, Weno. Satu, bijinnya 100 terus.
1: Iya. Anak kesapan di.
0: Baru padahal orang tak kursus ke orang tak apa padahal gue.
1: Iya, dasar memang
0: pinter. Yes, iya sih, iya. Kapan aja pimen mani. Makanya guru kelas 6 sing wali saiki be. Jempol-jempol, wae.
1: Iya, kayak yang ini taruh memakai gue. Jadi kayak lurupa
0: aja ya. Iya, iya bener.
2: Jadi mantra op, kang piing genjot.
0: Wah, Mama Alisa, Mas Agus, Kali Wetan.
1: Ya, Mas ya.
0: Yuk.
1: Masya selalu ya.
0: Amin.
1: Oke, berhati-hati. Monitor. Ya, okay. Makasih, Mas. Assalamualaikum. Yuk,
0: waalaikumsalam, dupla cing-cing.
1: Jos.
0: Ayo rekan PD Arjuna. Baik, yuk kita dengarkan yang ini dulu ya. Pawuripan metu disit lah. Pan ngunci lawang. Iya, yeah. Oke. Okay.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, pengecer pupuk dan sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
5: Tara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.
6: Baik, kembali ke 101,5 Tara Paramon dari Desa Perti. Setelah ada Surajan, ya, Luciana Safara, Agung Juenda. Baik, 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Tara Paramon. Teman-teman. Iya, oke.
7: Berpisah di ujung jalan ya.
6: Iya, berpisah di ujung jalan. Yo. Yo, selamat malam Pak Haji Imam Puji Atmoko. Oke. Oke.
7: Mas Parjo.
6: Oke.
7: Terus Pesita.
6: Yo. Yo.
7: Terus Trio Pesek Manu.
6: Oke.
7: Mama Net Manu.
6: Yo.
7: Tiga Cendeko.
6: Paul.
7: Mama.
6: Waduh, suaranya kan. Yo. Yo lanjut, kia.
7: Mama Ikma, Mbak Ikma.
6: Ini ya. Papa Haen.

0: Yol ngelindur siang Mbak Nurul.
1: Malam Boklani, malam Halo. Kang Power.
2: Yeah. Halo, Piol. Yep. Mm-hmm. Salamnya buat semuanya ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Spesial untuk Trio PC. Sehat selalu. Supaya nggak ditekeni yang lagi makan martabak.
0: Widih.
2: Oh, entol we. Supaya maneh. Makasih
0: kok Mas Bawa.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dublan Cincing. Iya, ada Mama Lani ya yang ada di Munjung Agung ya. Pagi ya, disapa kembali ya di belakang Mama Lani. 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam secara Paramon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Dute Saporete.
0: Teman-teman.
3: Selamat malam Kang Bawa.
0: Malam juga Mama Frida.
3: Alhamdulillah bisa masuk.
0: Oke.
3: Iya. Sehat ya Kang Bawa.
0: Alhamdulillah bergas waras terdinas iso tuku beras.
3: Alhamdulillah. Aku pengennya nih itu Kang Bawa. Apa ya? Tabah ya, Mirnawati.
0: Oh, tabahnya Mirna. Ya, sambil
3: Mirnawati,
0: salam.
3: Iya.
0: Ya, sambil iya, salam dulu.
3: Kang Pi, selamat malam. Mama Lani, Kang Parjo. Mama Renggani, Mama Tia. Gila. Mama Dea, Mama Ikma, Mama Alisa.
0: Ya.
3: Teh Cita, Teh Dewi. Teh Agusti. Terus Surini, bareng Pak Pramudiononya, selamat malam. Ami Bakar Madu, bareng Umi Lela, selamat malam. Mbak Eka, Mas Anja, Mbak Eka Tonja, selamat malam.
0: Alus.
3: Yang Pino, Kang Bawo.
0: Oh, yang Pino.
3: Iya.
0: Yang Pino.

0: salamnya ya.
1: Oke, siap.
0: Terima kasih.
1: Amin, amin, amin, amin. Ya,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Dula Cing-Cing.
0: Ya.
1: Mama Bride yang ada di Nanti Kuting di Kalkot. 52888 halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon. Nama-nama ngeluru sinyal soalnya wulu-wulu.
2: Iya, sinyalnya agak
1: Yo, kowe suarane ora jelas. Ya suarane ora jelas. Kudune mlayune lapangan.
2: Krungu
1: macane. Yo, karo ki apa ki ya?
2: Mayos ya.
1: Hah?
2: Wong ireng mayos.
1: Wong ireng. Wong ireng.
2: Mama Brida. Mama Lani. Mama Ardi.
1: Okay. Nok
2: Ikmah.

0: Oh iya, Mayo sih benar.
1: Terus Mama Neng.
0: Mayo sequencer.

0: Yung ba atin, napakanapi. Ba atin, napakanapi.
1: Mempan anjane,
0: mania. Yeah, mematia, empat sekawan. Mematia.

0: Cincin ya.
1: Yup.
0: Terus buat Papa HM. Terus
1: Ami Pakar Maju.
0: Ami Pakar Maju Melela.
1: Yo Kang Doli, bukan Nurung Turu.
0: Bapak Uya ya.
1: Yo Bapak Uya, Mama
0: Mama
1: Uya.
0: Uya Kang Das buat
1: Mami. Oke, siap.
0: Ah, Uon. Yo,
1: ya,
0: salam
1: hari ngok
0: ke Bapak. Yo, siap. Spesial ngok tiga darah manis ya.
1: Yo, tiga darah manis.
0: Ya, nok. Yo. Nok Mia, nok Wiwi, nok
1: Yo. Oke.
0: Okay.
1: Super sayang ya, siap.
0: Semoga selalu.
1: Amin, amin, amin. Yo.
0: Spesial
1: ngok jenis ngok. Iya, makasih.
0: Yo. Semoga selalu juga.
1: Amin, matur nuwun.
0: Yo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bapak Cincin. Baik nih Abu Garis telah gabung 3528 614547. Halo, assalamualaikum, selamat malam secara para mod.
2: Lanjut desa porete teman-teman teman-teman.
1: Teman, we kecandak orasi kita.
2: Kecandak on.
1: Yes, darahnya.
2: Ya Nurwi Elisa. Angel temen ya.
1: Aduh. Tapi kan ya gue samong jenenge ber.
2: Ayo ngantri sembako kok.
1: Tinggal di sembako ndir ning kelurahan. Iya. Yeah.
2: Padahal nomor loro ya, apa man nomor siji kaya
1: arepan. Iya padahal.
2: Sumur jagung yo.
1: Yo sumur jagung ya karaoke sumur jagung.
2: Ada cowok.
1: Ya oke okay, karaoke sumur jagung.
2: Badinya.
1: Oke.
2: Wong ireng ya.
1: Iya benar ya.
2: Mama Lani. Mama Ari.
1: Yo.
2: Mama Ari.
1: Pak
2: Mukhtar.
1: Yo, Mukhtar
2: itu. Ya,
1: yo, karisma nih, mukanya delap-delap.
2: Ya. Kita harap bisa diwarai loh.
1: Ya. Oh, nyong ini sang. Iya, nyong ini juga. Asing ya papa ne selamatan ngisuk iso masuk selamatan ngisuk
2: iya iyalah
1: weh mama ne hari papa ne hari
2: kalau direwang itu
1: a iya bener
3: lagu ne cocok papa ya. Uya kalau lagu kesukaan aku
1: wala bonus lah
2: bonus ya
1: bonus lah
2: soalnya kena beting kuat
1: iya
2: bukan orang kuat
1: iya

0: Anjok.
1: Untung beda.
0: Iya. Wae jare jagung lagi mubur kang di dados.
1: Iya. Iya. Bener ge.
0: Iya.
1: Sandere jagung
0: bener. Iya bener ya.
1: Jarang di dados ya. Karena okay. Nuren apa?
0: Heeh. Iya. Oke.
1: Ada mantap ya.
0: Yo.
1: Lanjutnya tapor ya teh.
0: Temen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dobrak cincin.

Mbak Eka, Mas Anjas Kepandian, Mama Angeli Kepandian. Selamat malam yang ada di Desa Kepandian, Desa Lawaten. Semangat selalu ya, notabene pembuat kok badminton. Sehat selalu yo Kang Darto ya, Kang Darto ya, bubur ayam. Yang jualan bubur ayam yang ada di Pala 1 ya itu. Pala 1 atau Pala 2 itu ya. Pala Barat 1. Yang sebelah utara Cifon motor. Ya, ini rumahnya Lawatan ya. Selalu tentunya yo Pak, racun dan bisa. Wes, racun bisa maning. Racun bisa maning. Ini kan udah melebihi target. Nanti setelah lagu Aku Rindu Padamu, ya monggo dilanjut. Nanti yang sudah masuk-masuk di tadi jam 10 ke atas monggo silahkan. Sebabnya ini yang megang power terus ya. Iya. Tapi yang sudah masuk jangan dulu ya, sebelum jam 10.

0: Asri, pah, awit mau kemure, boy, kayak bayi.
1: Is, berisik.
0: Ditambah nyawangi HP nganti nodong rai nora katon. Matanya rusak, liku nembe kajoke, no.
1: Berisik, boy, kang. Wong lagi nonton TikTok, kak. Ganggu.
0: Ucak enom, kak. Domongnya orang gugu. Yeah. Kon rakelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kweta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles, kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Jadinya penglihatannya terganggu. Yo ya.
1: Bula kan, nyong mumet. Saiki pandangannya aku terganggu. Laka obatnya sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah pah. Yo nang apotik baik, tuku vitama, endah penglihatannya normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kue HP-ne kurang yo.
1: Iya kang, yuk tater.
0: Ondi si caper, kon naro weruh nyolek indon-indon mikato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.

0: dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
1: Tara Paramount 101,5 FM Jalan Raya

0: Kulon 101.5 Setara Bramon dan Dutus Saporete ya. Telah ada racun dan bisa. Aku rindu padamu Utut tulis sebatang. 52888 Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Bramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dong Dutus Saporete.
0: Nama-nama
1: Icikiwir. Memang nyanyi lagu bukan yang pertama mas.
0: Bukan yang pertama.
1: Iya. Tapi tiga ya.
0: Tumben orang mene.
1: Terakhir
0: lagi artis. Iya, mengkeret tu. Iya. Terima kasih
1: Mama Vivi.
0: Yo.
1: Buat Noklani ya.
0: Yo.
1: Buat Mama Nadia. Mama Nunung.
0: Oke.
1: Pak Cekawan.
0: Oke.
1: Kedara Manis.
0: Tiga janda gaul. Anak tiga janda jadul. Jalan Citarum bener. Jalan Citarum. Iya. Umurnya 7 bulan kabeh. Jadul.

0: Mama Nadia.
1: Mama Nadia, selamat
0: malam. Rupa sangat. Ya. Lula sangat. Ya. Sudah santai berbawa. Iya. Iya. Kan janda pahit anak orang.

0: Jok.
1: Kereta api ya.
0: Iya, benar.
1: Spesial lagu gue nggo Mama Ikma ya.
0: Yap. Kowe mah beda semangat Gus Reke.
1: Semangat ya.
0: Iya, berarti iki jawabane aku rindu padamu miki. Aku we, ya benar.
1: Heeh. Mas, atas waktunya ya.
0: Oke.
1: Spesial
0: ya. Yo, makasih. Oke.
1: Terima kasih Mas atas waktunya ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam, tumblak cincin. Iya. Ada Kang Parjo di Desa Karangmalang. Selamat malam untuk semua saja yang ada di Desa Karangmalang tentunya, yo. Yo, sapaan dari Setara Paramon FM Tegal. Baik, yo, disapa kembali di belakangnya ada siapa? Halo, assalamualaikum, selamat malam balane Setara Paramon.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon ganggu
0: tadi. Sarang saha ieu asa mawo?
2: Ana pangkel.
0: Yo, ana pangkel saha ieu?
2: Sarang
0: ningrum. Oh, nang ringrum di mana kafe?
2: Abdi di Sadituan
0: Gula Kamba. Oh, Sadituan Gula Kamba.
2: Mohon.
0: Wah, lu wong ya lu wong ragi ya tuh.
2: Atau di lawang kan nih. Tekan nemen gak ngasih di kotak
0: ya. Lu wong ragi ayak, terus di situ teh bulu sari ayak.
1: Ayak kan? Bulu sari.
0: Iya, bulu sari.
2: Atau di lawang. Maya,
0: tapi ayah desa Luwung Ragi ayah selatan oh, ayah bulu sari nanti ke selatannya kan ke Selatri.
1: Oh, kalau di sini mas ada Ciliwung.
0: Iya kak Cipelem itu.
1: Yang mau ke Waduk Dharma atau Ciliwung.
0: Oh Ciliwung.
1: Ompar, jauh mengkeret.
0: Mengkeret kan ini, nggak biasanya kan ke Paramon. Saking ini udaranya memang benar-benar bikin mengkeret.
1: Ya pakai baju itu, oh. Baju perang.
0: Iya, baju itu Eskimo.
1: Masih itu kedengarannya Mas Bawor suaranya.
0: Apanya?
1: Iya masih itu, belum sembuh total ya.
0: Belum.
1: Iya.
0: Papa HM.
1: Papa HM.
0: Iya. Kebongkar juga ngan AA Lohis.
1: Gara-gara lewung.
0: Eh, gara-gara lewung mi. Nah yo, kalau darat-darat ah, saya menguasai semua apalagi sekarang apotek-apoteknya saya di situ.
1: Iya,
0: Gula Kamba ada dua di situ. Ya.
1: Bang apa ya?
0: Apa tuh?
1: Dibanding gula wisata, mas lawa.
0: Puyuh Jawa.
1: Iya, aku ke
0: bangsaan
1: gitu.
0: Oh, bangsaan gitu. Bu, ini kan sore nggak nyendal-nyendol dia.
1: Siapa?
0: Enak ke?
1: Tahu nih, lagi itu kali, lagi apa?
0: Mancing.
1: Lagi weekend.
0: Ya, weekend ya bener, ini malam mingguan bener. Ya.
1: Iya, nanti kasih, tiba-tiba ini ula.
0: Ula. Iya, ula.

0: Woi, ceria Parjo, ngopi-ngopi Alois biar enggak ayep.
1: Biar enggak ayep.
0: Iya, meyek tiga meyek.
1: Baru aduh, bikin lagi.
0: Meyek.
1: Anak kehidupan meyek.
0: Oh, lagi. Aduh.
2: Selamat malam. Alois meyek.
1: Temenin Mas Bawon lah. Parah kan,
0: pun pasang aja. Iya, ini lagi di anu di lebeteng.
1: Oh itu di menung satu.
0: Iya, satunya.
1: Iya, yang punya cinta hitam ya.
0: Yo, oke. Okay.
1: Mauli ya.
0: Yo.
1: Amerika. Pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Pada sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat yang punya scorpion.
0: Iya, ini nggak kuat ini scorpion ya. Suaranya aja
1: cuaca gini. Sih emang lagi musim nih. Ini pada batuk apa juga batuk terus sudah 2 hari tuh.
0: Benar.
1: Ale Marangganis.
0: Oh kayak nggak ada tanda kehidupan beri melesak mas ya.
1: Iya. Jadi siap mas Bor ya.
0: Siap.
1: Berenok anginnya selalu sehat.
0: Amin.
1: Iya ya wes. Matenun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dobla dinding.
1: Jos.
0: Ada Alois no aja di Kuningin ya. Kanggu kesetiaan kanggu kampungnya. Tenun pisan ke 6145477 sekarang 3528888 halo assalamualaikum selamat malam saudara Paramon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangdut esat
0: sore. Teman-teman.
3: Alhamdulillah
0: berkas waras ternas iso tuku beras.
3: Alhamdulillah
0: tidak ya.
3: Ini
0: cepet ada. Ya alhamdulillah tuh belum tidur ya.
3: Ngamen antara cinta dan dosa.
0: Yo agar rugi antara cinta
3: dan
0: kebahagiaan. Oh, makasih.
3: Mama Adna, para keluarga, jajaran. Temperaturun, Loki, Kopi.
0: Antara cinta dan usaha Imam ya?
3: Iya.
0: Iya, oke lanjut.
3: Cita-cita tu, Gusti. Jadi ini kasuri bermama.
0: Iya, oke.
3: Mama Frisen ya, terima kasih.
0: Ini ya?
3: Iya.

0: Assalamualaikum.
1: Oke. Okay. Waalaikumsalam jumlah cincing. Ya Mas Aryo yang ada di kita sekarang ya. Ya Bapak HM. Yo 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam secara Paramon. Tabok we lah lara nemen kupinge.
2: Ora mah. Yen aku lu meneh gede nemen.
1: Aduh. Duh.
2: Halo. Halo.
1: Wit tabok we radine tabok disit. Lara. Oke. Aja terlalu kenceng, aja terlalu lurus. Angin
2: nemen sih ya.
1: Yo, karaoke apa nih?
2: Kata Morgana.
1: Waka Morgana.

0: Merem.
1: Mm-hmm. Merem apalah ya.
0: Beruan.
1: Ya weru.
0: Ya weru.
1: Orang paling kepetekan.
0: Ngerti.
1: Ngertilah.
0: Ya we, jangan main KPP ya. Semangat, semangat, semangat. Merdeka. Agustus. Sekarang tahunnya sudah bulan
1: Agustus. Aduh, ngik-ngik gue tuh, aduh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dula Cing.
0: Tuh.
1: Ya, ada Madam Rengganis ya, yang ada di Sitanggal ya.

kan ngileng apa jenenge nguleti lagu sing judulnya Bersemi Kembali iki enggak ada ya. Mungkin itu judul itu liriknya mungkin itu heeh. Kayak mau kok enggak ada yang muncul. Weh, kadang-kadang jaluke lirike. Langka ning dun apa jenenge video apa ning gun WB yo langka Bersemi Kembali. Iya. Iya jane ngerjaluk-jaluk teh antuk wis genah sisan iki kena ya. Mas Hadi Kariri, rasa takon yang jenengan ku di awal, akhir cerita akhirnya masih tak sebut sing online siapa ini Madam Renganis yang ada di wilayah Setanggal ya sih tak kayak bersemilah gue mungkin ya. Baik ya, tuntas sudah kebersamaan baru di kesempatan malam hari ini ya, butuh istirahat dijet lah ya, nanti ini sudah ada 18 ya, nanti kalau yang sudah ikut ya kalau paling satu atau dua orang kasih kesempatan, nanti setelah itu session pertama monggo. Tapi power juga wis radang liop iki. Sampai siaran nanti jam 12 ya. Wis radang liop meneh. Baik power mencan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk Peter Donatur solusi dan gitu ya, kita semua. Baik ya, bersemilah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Indi.
1: Waalaikumsalam Kang Bawor.
0: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa ada keluhan tentang apa Mbak Indi?
1: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
0: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
1: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan. Badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak. Tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
0: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
1: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
0: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
1: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil

0: Barat, Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

1,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
5: Tara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: fosil.
1: Ken Ken, Soli Ken.
2: Iya Pak Haji.
1: Tolong kiye. Tulisan apa Ken? Pemberitahuan untuk warga bla bla bla bla bla bla.
2: Di Pak Haji. Laka-laka bla bla bla neko.
1: Iya Ken, mulane enyong ngongkon kon maca kena surat kiye. Matane wis blerengen Ken.
2: Kowe Pak Haji kena gejala mata minus. Mending Pak Haji ngunjuk vitamin dan atur baen. Enda penglihatannya normal maning. Aja guru-guru fulus karo wong ayu tuh gamblange.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2000 15, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat, sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat, Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT 7 RW 2 Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
5: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
6: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Menyaksikan produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Selamat pagi, Pak Babi.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge ampurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal ulan wingi kayaknya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kayak orang kenal, ngelintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kayak, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang gue pancen Vitama gue, Pak. Dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM. Ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak. Tak lanjut tuku lawu disit.
0: Oh, siap, Pak Pepin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT01, RW02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT01, RW03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT06, RW02, Tarub, Kabupaten Tegal.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
6: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama Kesehatan Mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santa, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
8: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon Kota Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Projo Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
7: Tara Paramount 101,5 FM Jalan Raya

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran lagi. Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Bawor silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bawor.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Ya, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya atau produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya, yang itu yang bertanya, apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak pernah telat. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, sekarang keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perauman Arab yang ngetok.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Alamatnya, depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari. Alamat, Jalan Raya Pulau Sari, Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya, di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai. Alamat, Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya, 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW01, Peduan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh,
2: iya. Jadi pasti tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya. Gitu. Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah,
1: setelah
2: masuk membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama The Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.

mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: dapur Indonesia. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
1: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan

0: Ternyata apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleten, landiane pokoke. Wis mak, kowe mung apotek dhisik tuku vitama mumpung kemutan. Ya meneh nyong dhisik sing nembang.
1: Wah, lah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT7 RW2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IOM, alamat RT7.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

Blonyon dingin sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong. Ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi, Rangda 2020.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mencasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina. Dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop, alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh berada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Andi?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya, jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini, kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun. Nah, terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu, alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotik Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotik Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: ini saya disuruh antar kue sama ibu buat Nia dan keluarga.
1: Oh iya, ini kuenya saya terima ya. Terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama. Oh iya, kok ngomong-ngomong udah seminggu ini saya gak pernah lihat suamimu di rumah ya?
1: Oh iya, suamiku udah seminggu ini selalu ngojek tiap malam. Maklumlah, lagi nyari tambahan buat biaya anakmu daftar sekolah.
0: Wah, luar biasa kuat ya staminanya. Pagi kerja di kantor, terus malamnya ngojek. Apa gak kecapean itu suaminya?
1: Alhamdulillah, selama ini suami selalu fit staminanya. Berkat minum obat herbal Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh dan sangat baik bagi yang ingin staminanya selalu fit seperti suami saya. Cukup diminum sehari 3 kali masing-masing 2 kapsul ya.
0: Wah, kalau gitu April juga mau beli obat herbal Habutop ah. Kalau sudah punya suami biar siap kejar setoran buat beli mobil.
1: April mah bisa aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al Madinah. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimantan.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Sulawesi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, dua lagi 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Selawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95. Anda

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya dan...

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Yes.
2: Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03 RW 01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT 01 RW 07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT 03 RW 08 Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02 RW 02 Kecamatan Dukuh Turi.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti Ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat, Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat, di Jalan Kolonel Sugiono, nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat, di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat, di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Atau samping Indomaret Dukuh Turi.

kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Desa Kepunduhan RT 01 RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01 RW

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

tinulong ng beka sa mukha raw sa ampihan. No,

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Bapak.
2: Siang nih, selamat datang juga.
1: Bisa perkenalan nih Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Mentarkawung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop nih?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya, kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio, katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, udah kempes 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Pak, berarti kurang lebihnya Bapak udah berapa botol, habis berapa botol?
2: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol, berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul, itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stop beli lagi para pendengar, soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan nggak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya, lambung berarti udah habis 2 botol. Nah, sekarang semuanya kalau nggak lupa, kalau mesti saya beli lagi 200, berarti udah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah, berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut, apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Habutop.
2: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan, kayak pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutop.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Para pendengar radio di mana aja berada yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin, amin, amin.
2: Saya sendiri udah membuktikan sendiri, bukan rekayasa. Alhamdulillah. Sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih Pak.
2: Kembali kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkas Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklep

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan

0: Wih.
1: Pak Yadi, monggo mangan, Pak.
0: Koyone enak iki.
1: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas oh, ya.
0: Apa kuwi gule?
1: Nggih, Pak. Monggo mumpung segane kemebun.
0: Wah, ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebab yen mangan daging-daging sirahku lara.
1: Widih, hebat nemen. Permangan daging sirahe loro ya.
0: Maksude ngilu mumet, Mas.
1: Oh, berarti tensi lan kolesterol jenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran jenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kuwi apik ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja akeh-akeh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma. Alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma. Alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes. Alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
1: Nama saya Ibu Darti dari Cergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
0: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
1: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakit. Nyari minta ampun ya Allah.
0: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
1: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
0: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
1: Dari radio.
0: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
1: 4 botol isi 200 kapsul.
0: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
1: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, buat jalan juga enakan.
0: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
1: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah. Cobalah minum Habutop, Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oh begitu, terima kasih atas perbincangan ini untuk Mbak Darti. Mudah-mudahan bersama keluarga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda.

0: Care. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Ayah Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Lagi nganggur orang, Mak?
1: Anak apa, Pak? Mama lagi nyantai, ke?
0: Tolong, Mak, cabutin rambut putih Bapak.
1: Alah, pegawain apa? Ya wis, Nenek. Endi sih, Pak? Laka-laka rambut putih, Kak.
0: Idilah, kue, Mak, sing kaca bekaton, Kak.
1: Saya tidak weruh, Pak. Matanya bureng.
0: Astagfirullahaladzim. Wis kebremet nemen mah rambutnya kegiyen no. Mulane engko mlayu nang apotek tuku obat herbal mata pitama. Endah bening maning penglihatane.
1: Iya, Pak. Yuk, tuku saiki. Keh, duwite.
0: Tumben nyekel duit, Mak.
1: Anu, lurut nang dompet sorbantan.
0: Duwite bapak, Mak. Giliran masalah duit weruh nemen. Bajur kok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda

Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11 Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04

0: 4 RW 05, Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kaya gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Sikyo

Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'd. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berhadapan dengan dua hal yang berlawanan, dengan dua hal yang kontroversial kata orang sekarang, yang kita diharuskan memilih satu di antara kedua hal itu. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, selalu kita hadapi dua persoalan itu, yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil, yang pantas dan yang tercela, yang ma'ruf dan yang munkar. Persis seperti sebaik lagu yang lagi ngepop dan banyak dinyanyikan anak sekarang, madu di tangan kananmu katanya, racun di tangan kirimu. Tapi saya pikir-pikir bagaimanapun, kalau cuma sekedar madu di tangan kanan, racun di tangan kiri, adresnya jelas. Yang repot kalau kita sudah tidak tahu lagi mana yang madu, mana yang racun. Lebih celaka lagi di zaman sekarang, banyak racun mereknya madu. Kita terpedaya, kita terpesona, kita terpukau oleh racun yang berbaik madu ini. Kita minum dia yang akibatnya rawan di dalam kehidupan kita. Sangat banyak racun-racun yang terpancang di sepanjang perjalanan hidup kita ini. Dan dua di antara racun kehidupan itu akan kita bicarakan.

0: pada pertemuan kali ini, yakni arak dan judi, minuman keras dan judi. Sebagai yang kita maklum, bahwa Islam bertujuan memelihara kemuliaan manusia yang diciptakan fi ahsani taqwim dalam bentuk yang paling sempurna. Arak atau minuman keras jelas merupakan hal yang merusak dari berbagai aspek kehidupan. Entah kesehatan tubuh, entah pertumbuhan akal, ketentraman rumah tangga, ketentraman masyarakat, bangsa dan negara. Cobalah sejenak kita adakan penyelidikan. Kalau masuk kita ke dalam penjara, melihat sel-sel di sana, berapa banyak yang mendekam di sel karena urusan minuman keras. Masuk kita ke rumah sakit, berapa banyak yang dirawat akibat minuman keras, akibat stres yang dialaminya. Berapa banyak rumah tangga berantakan, berapa banyak pembunuhan terjadi, pemerkosaan terjadi akibat daripada minuman keras ini. Yang paling ironi kalau dia sudah menyerang anak-anak muda kita. Padahal kita tahu remaja, pemuda adalah bentuk miniatur daripada kehidupan suatu bangsa. Akan bagaimana warna Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang, remaja dan pemuda kita jawabannya. Bahkan dari segi agama pun, akan bagaimana warna Islam di Indonesia 20, 30 tahun yang akan datang, remaja itu pula jawabannya. Karena itu, tidak terlalu berlebihan kalau saya berkata bahwa untuk menghancurkan Islam di Indonesia ini, tidak perlu menghancurkan pondok pesantren. Tidak perlu menutup masjid, melarang pengajian, menyegel musholah. Tidak perlu. Untuk menghancurkan Islam di Indonesia, cukup dengan meracuni remaja, pemuda, pemudi Islam di Indonesia. Kalau mereka sudah diracuni, dijauhkan dari agamanya, masalahnya tinggal menunggu pergantian generasi. Maka yang jadi pilot proyek jelas remaja, pemuda, termasuk dengan menanamkan pengaruh minuman keras. Ditanamkan ke tengah remaja kita untuk jauh dari tuntunan agama. Hei pemuda, pemuda Islam, kalau kau mau jadi pemuda modern, jangan dekat-dekat ke masjid. Masjid khusus 60 tahun ke atas. Sepertinya di depan masjid itu ada papan pengumuman, pengumuman masjid khusus 60 tahun ke atas. Baca Quran kolot. Seiring dengan itu lalu modernisasi diartikan dengan westernisasi. Kau tidak akan bisa jadi pemuda modern sebelum semua yang datang dari barat kau telan mentah-mentah. Kau harus bisa bergaul seperti orang barat, berumah tangga macam orang barat, makan, minum seperti orang barat. Kalau nyanyi lagu barat yang orang lain gak ngerti, kamu juga gak tahu. Halutlah itu free love, yang pada akhirnya akan mengarah kepada free sex alias summon lipen. Hisaplah itu ganja, morfin, narkotik. Jikalau sudah terlena kita dengan itu, maka kehancuran suatu bangsa sesungguhnya sudah dimulai. Penyakit minuman keras ini bukan cuma penyakit zaman ini. Masyarakat yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu juga masyarakat yang kemaruk dengan minuman keras. Arab jahiliyah kalau sudah minum arak mabuk, tidak cuma minum, dia mandi pakai arak. Sistem pendidikan yang disampaikan Islam bijaksana. Mula-mula diberikan gambaran bahwa arak itu walaupun ada manfaatnya tapi ada bahayanya, dan bahayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Tahap kedua diberikan pesan jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. padahal sholat satu hari satu malam 5 kali, artinya makin jauh saja dia dari arah itu. Pada saat kondisi iman sudah memungkinkan, barulah turun vonis bahwa anak itu najis, perbuatan setan, jauhi. Yang ironi yang saya katakan tadi, racun mereknya madu. Kadang-kadang kita dibuai dengan iklan yang tidak mendidik. Saya pernah lihat ada iklan misalnya, Anda ingin modern, majulah bersama minuman ini. Atau minuman ini lambang pergaulan dunia yang maju. Modern diukur dari minuman. Yang jadi korban akhirnya remaja dan pemuda-pemudi kita. Saya teringat satu analisa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna min asratis sa'ah." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat. Apa kiamat itu? Dalam arti yang umum, kiamat itu saat di mana alam ini hancur, bumi gempa, air laut tumpah ke darat, gunung meletus, planet-planet bertabrakan, lalu semua yang bernama hidup mati, itu kiamat beneran. Saya enggak mau cerita kiamat beneran ah. Sebab saya sendiri enggak kepengen ngalamin. Yang sering kita ngalami ini kiamat kecil-kecilan. Kiamat mini. Apa kiamat mini itu? Hancurnya sendi-sendi kehidupan sosial. Maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi. Yang ma'ruf dianggap munkar, yang munkar malah menjadi ma'ruf. Yang salah disanjung-sanjung, yang benar dicaci maki. Tuntunan dianggap tontonan, tontonan malah jadi tuntunan. Kan kiamat kalau sudah begitu. Pencungkiran nilai. Kenapa hal semacam ini bisa terjadi? Penyebabnya kata Nabi, pertama, ayyurfa'al ilmu. Ilmu diangkat oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu dan apa maksudnya itu? Allah mengangkat ilmu itu, saudara, caranya pertama dengan mewafatkan ulama. Makin banyak ulama wafat, makin banyak ilmu ditarik. Yang kedua, kurangnya minat orang untuk belajar agama. Kalau sudah klop macam itu, artinya agama sudah disudutkan ke pojok-pojok kehidupan. Agama cuma sekedar tinggal dekorasi. Agama cuma seminar, cuma kongres, cuma muktamar. Tapi bahwa agama merupakan realita dalam kehidupan, itu tidak pernah terwujud. Kalau ulama sudah tiada, minat orang belajar agama berkurang, maka ajaran Allah tidak lagi didengungkan orang. Dikala itu, wayuzharul jahlu, akan muncullah kebodohan. Nampak kebodohan di mana-mana. Muncul permissive society, masyarakat yang merasa boleh hidup dengan kaidah serba boleh. Tidak ada halal, tidak ada haram. Tidak ada hak, tidak ada batil. Semuanya serba boleh. Kalau sudah begitu kondisi masyarakat, terjadilah apa yang dianalisa oleh Nabi. Dikala itu, wayab suazina, zina dikerjakan berterang-terangan. Orang sudah tidak punya malu, hidupnya sudah pakai prinsip punya kuping, kuping kebo, punya muka, muka tembok, punya kulit, kulit badak. Kalau juga dikasih tahu, malu dong kau tinggal serumah belum nikah. Malu sama siapa? Masyarakat. Allah, masyarakat cuek aja. Bukankah realita kalau kita ikuti surat-surat kabar, berapa banyak sudah gadis-gadis bergelimpangan jadi korban? Berapa banyak bayi-bayi yang lahir ke alam ini tanpa harus tahu kemana dia mesti manggil bapak. yang akhirnya mengalami keterasitan,
1: dimasukkan ke dalam kantong plastik, dibuang ke tempat sampah.
0: Kalau itu sudah terwujud, muncul efek negatif yang kedua.
1: Wayusrabal khamr, arak, minuman keras jadi kebanggaan. Anak muda belum nyohor kalau belum bisa mabuk. Yang enggak mabuk dianggap polot. Kampungan lo. Bikin malu baru kena segelas aja udah miring. Cengeng. Temen kita no hebat sampai nyungsep di got. Yang nyungsep hebat.
0: Ya, kalau cuma yang hancur kehidupan pribadi. Tapi kalau sudah menyangkut masa depan, yang berarti masa depan suatu generasi adalah merupakan masa depan daripada suatu bangsa. Begitu kerasnya Islam ini melarang minuman keras, sampai bukan cuma sekedar meminumnya saja yang diharamkan, tetapi juga dilarang mengimportnya, memproduksinya, membuka warung yang menjual minuman keras, atau bekerja di tempat penjualan minuman keras. Ada juga yang gerempet-gerempet, Pak, kalau sedikit kan gak apa-apa, gak mabuk ini. Nah, saya ingatkan hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. Nabi bersabda, ma askar kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyaknya menyebabkan mabuk, sedikitnya pun tetap haram hukumnya. Memang barangkali mungkin ada manfaatnya, tetapi bahayanya jelas lebih besar ketimbang manfaat yang bisa timbul daripada jenis minuman keras itu sendiri. Dalam hadis lain, Nabi pesankan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaq'udu ala ma'idatin taduru 'alayha al-khamr. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, jangan dia duduk di dalam satu pertemuan yang di dalam pertemuan itu diedarkan minuman keras. Masuk ke dalam lingkungan macam itu saja tidak diperkenankan. Kenapa? Asyariku fi syarri syarru. Bersekutu dengan kejahatan, jahat juga hukumnya.
1: Semalam kamu mabuk ya?
0: Enggak, teman.
1: Saya cuma ngebeliin aja kok.
0: Apalagi
1: ngebeliin.
0: Sebab apa? Dalam keadaan mabuk, orang tidak lagi bisa berpikir secara logik. Daya kontrol hilang, artinya perbuatan sudah tidak terkontrol lagi.
1: Yang pertama.
0: Yang kedua, IQ tidak akan tumbuh dan berkembang secara normal seperti yang kita harapkan. Yang ketiga, harga diri akan runtuh hancur di tengah masyarakat. Bayangkan kalau tengah malam kita digotong orang, diantar ke rumah kita. Dengan kondisi macam itu masih punya muka kita untuk tegak di tengah masyarakat. Masih punya harapan kita untuk tumbuh menjadi pemimpin. Sementara orang terkena,
1: ah, ini kan yang kemarin malam gua gotong, dia lagi mabuk.
0: Harga diri, kepribadian. Jangan lupa, saudara, kita hidup di tengah masyarakat. Masyarakat itu punya hukum yang tidak tertulis, tapi lebih kuat dan lebih kejam daripada hukum tertulis.
1: Orang bilang, sekali arang tercoreng di dahi, seumur hidup orang akan tetap ingat.
0: Makanya Rasulullah dalam hadis memberikan tamsil
1: untuk adik-adik remaja muslim ini,
0: masalul mu'min kamasalin nahli. Perumpamaan orang yang beriman itu persis seperti tawon. Mentalitas orang mukmin persis tawon. Apa mentalitas tawon?
1: Kalau kita ngaji bab tawon, kita renungi apa keistimewaan tawon. Saya lihat-lihat, ternyata tawon itu punya 4 keistimewaan. Pertama, tawon itu yang dihisap selalu saripati bunga. Bagus makanannya. Belum pernah tawon seliru makan.
2: Saya belum pernah dengar kok ada tawon makan tahu.
1: Yang dimakan selalu saripati bunga. Artinya apa?
2: Orang mukmin perutnya itu perut selektif.
1: Yang dimakan yang baik-baik, yang diminum yang baik-baik. Yang baik menurut agama itu adalah yang halal, thayyibat. Perutnya selektif, bukan perut asbab. Kalau asbab untung apa saja masuk ke dalamnya. Tapi mukmin perutnya ini selektif.
2: Daging kambing masuk, tahu masuk, kangkung masuk, kodok minggir, air kelapa minum, kopi minum. Tapi kalau sudah berbau minuman keras, minggir.
1: Sebab apa? Makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam perut besar ini akan digiling dalam perut besar, akan melahirkan energi, menggerakkan sel-sel pembuluh haram. Kalau makanan dan minuman itu terdiri dari yang haram, energi yang ditimbulkan olehnya, energi yang haram, mempengaruhi sel-sel pembuluh haram.
2: Orang akan cenderung berpikir yang haram kalau terlalu sering memakan makanan haram.
1: Kalau sudah berpikir kepada yang haram, perbuatan pun akan mengarah kepada yang haram juga.
2: Contoh kecil aja dah, ada nggak maling mikirin majelis taklim?
1: Karena yang dimakan lebih banyak yang haram, yang dipikir paling-paling
2: nanti malam rumah siapa lagi nih ya?
1: Sudah mengarah ke sana.
2: Saripati bunga yang dimakan tawon itu.
1: Lalu tawon yang kedua saya lihat, yang dikeluarkan selalu madu. Artinya apa? Orang mukmin itu kalau dia berkata, perkataannya mengenakkan orang. Kalau dia berbuat, perbuatannya membawa manfaat bagi orang. Kalau kakinya melangkah tentu ke tempat yang ada gunanya. Yang dikeluarkan madu, bukan racun.
2: Indah tawon itu.
1: Yang ketiga, tawon saya lihat kemanapun dia hinggap tidak ada dahan patah. Artinya apa? Orang mukmin dimanapun dia tinggal, kemanapun dia pergi, pantang jadi biang kerok buat lingkungannya, pantang menimbulkan kerusuhan dan keonaran.
2: Tidak ada cabang patah dimanapun tawon hinggap.
1: Tapi juga yang keempat, saya lihat-lihat tawon itu jangan coba-coba diusik. Satu kali dia diusik, kemana orang lari? Nyilem masih ditungguin. Tawon. Tapi kalau nggak diusik, nggak ada tawon usil ke pasar nyariin orang. Ketika dia diusik,
2: inilah saatnya saya harus mempertahankan kehormatan diri saya. Dia pun bangkit.
1: Artinya apa?
2: Orang mukmin tidak boleh nyari-nyari musuh.
1: Tapi ketemu musuh tidak boleh lari. Musuh jangan dicari,
2: bertemu pun jangan lari. Mentalitas orang mukmin seperti tawon.
1: Yang dimakan baik, yang dikeluarkan baik. Kemana dia tinggal tidak menimbulkan keonaran buat masyarakat, tapi juga sanggup menjaga dan mempertahankan kehormatan dirinya. Kalau konteksnya dengan masalah yang sedang kita bicarakan, minuman keras. Saya katakan tadi, kita kadang-kadang salah pilih, tertipu oleh racun yang bermerek madu.
2: Ada minuman empuk yang keras.
1: Salah pilih.
2: Ketahuan orang bikin pel buat anjing, manusia yang nelen. Akhirnya miring kayak anjing.
1: Saudara, mari kita renungi
2: An-Nisa ayat 140, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا وَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثِ الْغَيْرِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ.
0: Sungguh kata Allah, telah diturunkan kitab Al-Quran ini kepada kamu, yang apabila kamu dengar ayat-ayat Allah itu diingkari orang, diejek-ejek orang, fala taqudu ma'ahum, jangan kamu duduk bersama orang-orang semacam itu. Bagaimana mengejek ayat-ayat Allah? Misalnya, tahu kalau minuman keras itu diharamkan, tapi masih minum juga, itu kan mengejek ayat namanya. Duduk di majlis semacam itu dilarang oleh Quran. Kenapa? Innakum idzam mithluhum. Kalau kamu juga duduk di majlis semacam itu, kau dan mereka sama saja, kata Quran. Sama saja. Tahu kalau minuman yang memabukkan itu diharamkan agama, tapi diminumnya juga mengejek ayat Allah. Duduk di tengah kelompok mereka berarti ikut mengejek ayat Allah. Dekat saja pun jangan, antahlah lagi sampai meminumnya.
2: Maaf, bukankah Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia, kata Imam Al-Ghazali, persis, maaflah, seperti gubernur bikin surat kepada Pak Lurah. Dalam suratnya Pak Gubernur bilang, Pak Lurah, tolong carikan tanah di daerah Kebayoran untuk sekolah 6.000 meter. Pak Lurah dapat surat dari Pak Gubernur, bangga bukan main. Itu surat sore, pagi, siang, malam dibaca. Ditaruh di tempat yang tinggi. Diberikan minyak wangi, mau diambil, dicium dulu. Dibawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Tapi tanah yang dipesan Pak Gubernur tidak dicari-cariin.
0: Penghargaan macam apa ini? Nanti Gubernur cek, Pak Lurah, siapa?
2: Sudah terima surat saya?
0: Sudah, Pak, sudah.
2: Bagus.
0: Lalu bagaimana? Aduh, Pak, surat Bapak sore, pagi, siang, malam saya baca.
2: Bagus. Apalagi, Lurah?
0: Surat Bapak saya taruh di tempat yang tinggi, Pak. Saya pakai minyak wangi. Mau saya ambil, saya cium dulu. Saya bawa dengan penuh hormat dan hati-hati.
2: Bagus, Lurah. Kau memang hormat sama atasan. Cuman, Lurah, tanahnya udah dicariin belum? Nah, yang itu belum, Pak. Belum. Kata Gubernur, bagus, Lurah. Besok berhenti lo ya.
0: Membacanya memang penting. Al-Mutahabbat bitilawatih. Beribadah dari sebab membacanya. Tapi setelah kita baca, kita tahu isinya.
2: What next?
0: Mau apa kita dengan isinya itu? Jangan yang kita baca kita injak-injak. Itulah ironinya. Bagaimana Quran itu mau membawa keberkahan dalam hidup ini kalau yang kita baca sering kita injak-injak?
2: Dalam kehidupan kita baca ayat wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba, tapi renten ditelan terus.
0: Kita baca ayat
2: wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Tapi sesama muslim plotot-plototan jalan terus.
0: Janganlah yang sesama muslim kadang-kadang yang mengklaim dirinya sebagai pemimpin Islam kelihatannya juga sikut-sikutan jalan terus. Sehingga tidak heran kalau orang bilang di bawah ngamalin ayat kursi, sudah sampai di atas ayat hilang, tinggal kursi saja yang diamalin. Ironi dan menyedihkan. Perjalanan panjang memang saatnya kita menunggal dengan Al-Quran ini. Tetapi prosesnya memang harus kita mulai dari sekarang. Perkara kapan proses ini selesai,
1: itu bukan masalah kita. Tapi bahwa kita sudah memulai suatu proses,
2: itulah yang diharapkan.
3: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: telepon baen kok.
1: Ora apa-apa nok. Mung sepi ya mamake nang omah dhewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kaya gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. 9519

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramount 101,5 FM.

0: aja. Eh, katakut baik.
1: Nggih, Mbah.
2: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel po yo kek.
0: Is, danglak kaya kebe. Putune inyong opardi.
2: Bar maring di situ nge yo Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Eh, kuwi gendong putu lemu. Ora pegel po yo yo Siti.
0: Ya alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaganya ora gelem tua.
2: Ya jos oh. Rahasiane apa kuwi donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di
2: apa kuwi yo?
0: Habutop ramuan Arab sing paling ngetop. Gonjaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ning awak.
2: Oh, iya wis, bonyong tuku ah.
3: Sayang anak.
1: Mbah, umbas eot-eot, Mbah.
0: Mbah orang gawe duit cagegah.
1: Utang, Mbah.
0: Wis, cilik-cilik kak, ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001-2015 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan Raya D.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia. Di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Barokah Herbal, yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotik Nurani Putri, yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim, nomor 91, Kota Tegal. Di Apotik Duta Sehat, yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon, yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jaga

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: aduh biung, aduh biung, ana lindu, tolong.
1: Ih, Prinses Sri, kemburan baik.
0: Dilah, lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Rajung.
1: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning, ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Mari ngendi, Kang.
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotik Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotik Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotik Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang omah dhewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kaya gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek we ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.